Informasi pertama, sumbangan satu gol Harry Kane di laga Panama versus Inggris di laga terakhir grup L Piala Dunia 2026 masuk dalam sejarah Piala Dunia. Pertandingan Panama Inggris yang berlangsung di Stadion New York Jersey Minggu dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 0-2. Timnas Inggris mencetak 2 gol di babak kedua melalui Jude Bellingham di menit 62 dan Harry Kane di menit 67. Kemenangan ini memastikan tim Inggris finish sebagai pemuncak grup L dengan torehan 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Timnas Inggris akan menghadapi tim peringkat ketiga terbaik yang akan diperebutkan oleh Senegal dan Kongo. Di sisi lain, Panama tetap menempati posisi juru kunci dan menjadi satu-satunya tim yang gagal mencetak gol. Persaingan memperebutkan 8 tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik semakin sengit setelah laga Kroasia versus Ghana rampung di hari Minggu pagi. Kemenangan 2-1 atas Ghana membuat Kroasia dipastikan finish sebagai runner-up grup L sehingga otomatis lolos ke babak 32 besar. Dengan demikian, Vetrani tidak lagi masuk ke dalam klasemen peringkat ketiga terbaik. Posisi Kroasia di klasemen peringkat tiga terbaik kemudian digantikan oleh Ghana. Meski kalah dari Kroasia, The Black Stars tetap mengamankan posisi ketiga grup L dengan koleksi 4 poin. Raihan ini sudah cukup untuk memastikan Ghana lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Hasil ini membuat 5 slot teratas klasemen peringkat ketiga terbaik kini ditempati oleh Swedia, Ghana, Ekuador, Bosnia, dan Herzegovina, serta Paraguay yang sama-sama mengkoleksi 4 poin. Sementara 3 posisi terakhir yang masih berada di zona lolos ditempati oleh Senegal, Iran, dan Korea Selatan dengan 3 poin. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi.

Bolehkah kita bertanya pada diri sendiri? Apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti kalah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pendaki yang keliru nih menganggap gejala hipotermia hanya sebagai rasa lelah biasa, padahal ini kondisi yang punya tanda-tanda spesifik yang cukup kontras ya. Jadi dosen program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu bilang bahwa tanda-tanda ini mulai dari linglung, nomor 2, susah fokus, kantuk yang tidak tertahankan, disorientasi. Dan walaupun sekilas itu mirip, tapi tanda-tanda yang tadi disebutin itu adalah ciri sebenarnya, cirinya hipotermia, nomor 2. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: kita harus bahagia.
1: Oke, nomor urut 2 ya. Sebelum kita lanjut ke informasi lainnya, kita ada perakiraan cuaca hari ini dulu, nomor urut 2, disampaikan langsung sama teman-teman dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja kita ngedengerin untuk perakiraan cuaca di hari ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Sudah punya rencana untuk hari Minggu ini? Akhir pekan tentunya jadi waktu yang pas nih untuk berlibur, berolahraga, ataupun berkumpul bersama keluarga. Tapi sebelum mulai aktivitas, yuk simak dulu perakiraan cuaca untuk hari ini. Bersama saya Leni, perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya bagi sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Minggu 28 Juni 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Memasuki sore hingga menjelang malam hari, cuaca umumnya masih kondusif, namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Sementara itu pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 95%. Angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Sobat BMKG, cuaca pada pagi hingga siang hari terasa cukup panas ya, jadi pastikan sobat selalu menjaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih, gunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, dan jangan lupa gunakan tabir surya bila diperlukan. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan tentunya selamat menikmati akhir pekan.

0: Halo, Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok.
0: Oh ya.
1: Iya, Ma.
0: Halo, sayang.
1: Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
0: Halo.
1: Hey, Sob.
0: Apa kabar nih?
1: Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya.
0: Iya, tenang aja, Sob. Oke?
2: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
1: Ah, kamu? Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
1: Nggak apa-apa kok, kakak kan udah mahir.
2: Kakak, awas!
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita.

Oke, tema bro 2, kesadaran masyarakat untuk berolahraga ini terus meningkat ya di beberapa tahun terakhir, mulai dari jalan kaki, lari, sepeda, sampai dengan latihan di pusat kebugaran gitu. Sekarang tuh kayak jadi bagian gaya hidup banyak orang gitu. Di balik tren positif ini masih ada satu hal yang penting tapi sering lupa diperhatikan, yaitu adalah pemenuhan kebutuhan cairan tubuh. Tema bro 2, dokter spesialis gizi klinik, Dr. Cut Hafiyah, itu mengingatkan banyak orang yang belum memahami cara memenuhi kebutuhan cairan harian yang tepat gitu. Jadi akibatnya adalah baru minum ketika rasa haus muncul, padahal kondisi ini itu menandakan tubuh itu sudah mulai mengalami dehidrasi. Itu nomor 2. Tren olahraga meningkat, kesadaran hidrasi belum tentu mengikuti gitu. Jadi tren olahraga yang semakin berkembang itu merupakan hal yang positif karena menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Dan fenomena ini juga bukan cuma terlihat untuk mereka yang sudah lama aktif berolahraga, tapi juga untuk beberapa kelompok yang baru mulai menjalani gaya hidup sehat. Intinya adalah jangan lupa minum, teman bro 2 ya. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: insya Allah kita bisa mengarahkan orang-orang awam ini untuk bisa membunyikan karinding. Dan di karinding itu sebenarnya adalah ada doa-doa dari masing-masing si pemegang karinding ini. Gitu mas.
1: Oke. Nah ini butuh berapa lama nih persiapan untuk bisa perform memecahkan rekor MURI 2026 musik karinding dimainkan secara bersamaan?
0: Ya. Saya minta waktu ke panitia mungkin 15 menit untuk mengarahkan 2026 ini, 2026 karinding ini. Tentunya apa tadi ya?
1: Ya, butuh waktu yang nggak begitu panjang ternyata. Termasuk juga mengumpulkan komunitas-komunitas budayawan atau memproduksi alat musik karinding itu sendiri, dan masyarakat umum juga bisa ikut juga di situ kan, Kang?
0: Ya. Sebenarnya ini kan yang kita arahkan itu para PNS ya, dan tentunya akan lebih mudah untuk mengarahkannya. Bukan yang masyarakat yang lain tidak bisa ikutan, tapi yang punya karinding bisa ikutan. Karena kenapa kita ngambilnya teman-teman PNS? Karena mereka mudah diarahkan oleh atasan mereka sendiri. Oh. Dan untuk para pengrajin itu kami itu ngambil dari beberapa tempat ya, bahkan dari Sukabumi, Bandung dan Tasik. Karena kenapa 2026 ini dengan waktu yang singkat ya, dengan jumlah yang banyak, itu tidak akan mungkin kami lakukan dengan secepat itu, karena ini ini butuh keprofesionalan gitu, nggak sekedar bentuk, tapi bunyinya benar-benar berbunyi untuk bisa didengarkan.
1: Baik, terima kasih Kang Bojai. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan itu tadi obrol saya bersama Kang Bojai, salah satu pemrakarsa dari kegiatan memecahkan rekor MURI memainkan 2026 alat musik karinding dalam gelaran rangkaian penutupan Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor. Kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi lainnya. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Yofri atas laporan Anda langsung dari Pelataran Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, terkait kegiatan penutupan helaran penutupan rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 untuk Kabupaten Bogor di Pelataran Tegar Beriman Cipinong ya. Kami masih akan update kembali pendengar untuk Anda terkait dengan rangkaian penutupan Hari Jadi Bogor ke-544 Kabupaten Bogor. Kami akan coba hubungi reporter kami, ada Ade Sri Wahyuni yang melakukan pemantauan. Rekan Ade, laporan Anda?
3: Ya, baik pendengar, saya Ade Sri melaporkan langsung dari Tegar Beriman, yang dimana sekarang sedang berlangsungnya Hari Jadi Bogor, helaran di cabang Kabupaten Bogor gitu. Saat ini tepatnya saya berada di tengah-tengah parade kecamatan Kabupaten Bogor, yang mereka akan menampilkan beragam seni budaya ya, dari kecamatannya dengan berbagai tema. Saya melihat di sini ada dari kecamatan Paru, mereka patung ikan koi besar. Dia berbincang dengan salah satu kecamatan yaitu Lewi Sadek. Saat ini mereka menurunkan lebih dari 100 orang untuk mengikuti parade ini. Saat ini parade kecamatan ini sedang menunggu giliran, karena di panggung utama masih adanya kegiatan rangkaian parade dari dinas-dinas yang ada di Bogor. Saat ini arus lalu lintas di sini sangat padat. Motor juga masih bisa melewati jalan ini, dan banyak sekali warga di kabupaten ini yang turun ke sini langsung. Mereka terlihat antusias dan dengan pernak-perniknya. Di sini saya sedang berada di kecamatan Parung, di mana dia selain ada ikan, di sini juga ada delman-delman yang sudah mengantri gitu. Terlihat sekali kontras budaya yang diperlihatkan oleh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Untuk saat ini seperti itu laporannya, saya Ade Sri kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Ade Sri langsung dari Kabupaten Bogor. Kami tunggu perkembangan laporan dari Anda. Terima kasih, selamat bertugas. Pendengar, kami juga masih akan terus update terkait dengan kegiatan helaran ya, penutupan hari jadi Bogor 544 untuk tingkat Kabupaten Bogor. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Baik ya, pendengar Pro Satria Bogor, kami akan ajak Anda kembali untuk menyimak pertandingan antara Yordania dan juga Argentina dari Stadion Dallas. Kami mengucapkan selamat menyaksikan.
1: Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami akan hadirkan pertandingan siaran langsung kualifikasi.

Oke, tema pro 2. Minum kopi saat menjelajah kota baru. Ini rasanya bukan cuma soal butuh asupan kafein gitu. Ada jeda kecil yang membuat perjalanan terasa utuh. Apalagi kalau dilakukan di tempat yang punya banyak cerita. Bukan sekedar gerai kopi berantai dengan interior yang seragam. Lewat kurasi terbarunya di bulan Februari 2026, situs panduan perjalanan Atlas Obscura, tema pro 2, itu ngerangkum deretan kedai kopi yang dibilang paling unik di dunia. Dan ini kulansir dari Time Out di hari Selasa tanggal 17 gitu ya. Nah, bukan cuma cantik, instagramable, tempat-tempat ini juga dinilai katanya punya karakter yang kuat, sejarah yang panjang, dan atmosfer yang membuat secangkir kopi terasa lebih bermakna. Dan satu tempat di Italia ini justru mencuri perhatian sebagai yang dalam tanda kutip yang paling keren katanya untuk ngopi. Bukan kafe biasa, melainkan sebuah museum kopi, teman pro 2. Nanti kita bahas nih, Mumak Coffee Machine Museum. Ini sebuah museum mesin kopi yang berlokasi di Binasco, Italia. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune.

0: Oke, teman berdua ya, kita lanjut Ros lagi nih. Ada Ros dari Ade, teman berdua. Jadi langsung aja kita dengerin sama-sama untuk reportase on the spotnya.
1: Baik teman Pro 2, saat ini saya sedang berada di Helaran HJB ke-544 yang terletak di Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Saat ini saya tepatnya tengah berada di barisan parade-parade dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Tadi saya sudah berbincang sedikit dengan beberapa kecamatan di sini. Mereka, setiap kecamatannya memiliki tema yang berbeda-beda. Mereka menyiapkan ini selama satu bulan, di mana ada rapat terlebih dahulu dengan Bupati Bogor, yaitu Rudi Susmanto, lalu menyiapkan semuanya berdasarkan apa yang ada di kecamatannya gitu. Tadi saya sudah berbincang kepada salah satu kecamatan Lewis Sading. Ia bercerita bahwa hari ini mereka menurunkan lebih dari 100 orang untuk parade ini dan sudah bersiap-siap sejak kemarin. Dan saat ini sedang menunggu acara parade dimulai. Saat ini di panggung utama sedang berlangsungnya parade dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bogor. Nanti juga akan ada 2.000 karinding yang akan memecahkan rekor MURI, lalu juga akan ada pembagian makanan, yaitu 5.440 yang akan dibagikan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat terlihat sangat antusias sejak tadi pagi saat jam 6 sudah menunggu untuk melihat bagaimana parade yang disiapkan oleh Kabupaten Bogor dengan berbagai tema dan juga hiburan rakyat ini. Dari Kabupaten Bogor, Ade Sri melaporkan untuk Anda, kembali ke studio.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun

dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Oke lah, Mam Bro 2 di jam 10 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak Mam Bro 2 ya. Kita ketemu lagi besok di DP4 ya. Saya besok malam kalau enggak salah. Kalau gitu Arda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Pro2 Efemerary Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro2. Apa kabarnya nih di hari Minggu gitu ya, tanggal 28 Juni 2026. Nah, lagi pernah ngapain nih teman Pro2 ya? Kayaknya lagi sibuk mungkin pergi siap-siap gitu ya, mau menghabiskan weekend di minggu ini gitu ya teman Pro2. Tapi apapun aktivitas kamu teman Pro2, aku bakal temenin kamu nih sampai di jam 2 nanti teman Pro2, karena nanti kita di jam 2 ke jam 3 akan mengikuti chart nasional. Oke deh, kalau gitu teman Pro2 udah di jam 10, ini udah jamnya request buat kamu mungkin yang mau request-request lagu kesukaan kamu untuk diputerin di siang hari ini, boleh banget nih kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di area digital yang pastinya bisa kamu download teman Pro2 di Play Store atau di App Store. Oke deh, sambil nunggu request-request yang masuk dari kamu teman Pro2, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita di siang ini. Ada Hachu dari Salma Salsabil. Enjoy teman Pro2.

Finca di Bogor katanya mau request lagunya Nadif Basalama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu katanya. Selamat siang Kak Idel, aku Finca, aku mau request dong lagunya Nadif Basalama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tolong diputarkan ya Kak di siang ini, terima kasih katanya. Sama-sama, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Nadif Basalama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan ada juga nih dari Fanny di Dramaga katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fanny, aku mau request lagunya Sugi Bornan yang Asma Liberasi. Tolong diputarkan, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin Asma Liberasinya dari Sugi Bornan. Selain satu ini dia Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

bacain request yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Fani di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fani. Aku mau request dong lagunya Isyana Saraswati yang hari ini. Di cuaca yang cukup panas ini, jangan lupa Kak Idel untuk terus banyak minum air putih, katanya. Waduh, udah diingatin ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu juga nih, mungkin teman Pro 2 gitu ya, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak gitu ya, di musim yang kayaknya musim panas ya teman Pro 2 ya. Udah mulai jarang-jarang nih hujannya gitu ya. Tetap jaga kesehatan kamu teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Isyana Saraswati yang hari ini. Dan ada juga nih dari Kak Silvi di Dramaga. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Silvi di Dramaga. Aku mau request lagunya Duci yang Anxiety, katanya. Tolong diputarkan, terima kasih, katanya. Semangat Kak siarannya. Terima kasih juga nih dari semangatin siarannya di siang hari ini gitu ya. Oke deh, kalau gitu nanti anxiety-nya dari Duci aku akan puterin dari sini gitu ya. Dan ini akan aku putarkan dulu nih hari ini dari Isyana Saraswati. Enjoy teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

NPD teman pro 2 ini salah satu lagu yang kayaknya kalau orang bilang nih kepedean banget gak sih liriknya. Tapi tetap asik ya teman pro 2 ya untuk didengerin. Oke deh teman pro 2, kita lanjut lagi nih ke request yang sudah masuk ke WhatsApp-nya kita. Ada Kak Nabila di Bogor, katanya mau request lagunya The Abdil yang spontan tanpa uhuy. Katanya terima kasih Kak Idel, tolong diputarkan katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya The Abdil yang spontan tanpa uhuy. Dan ada juga nih dari Bianca di Dramaga Bogor, katanya selamat siang Kak Idel, aku Bianca. Aku mau request lagunya Tame Impala sama Jenny yang Dracula. Katanya ini salah satu kolaborasi yang katanya dia lagi suka dengerin nih di akhir-akhir ini teman Pro 2. Oke deh kalau gitu nanti Draculanya aku puterin ya setelah spontan tanpa uhuy dari The Abdil. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Saatnya

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kolombia memastikan diri sebagai juara grup K Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Portugal pada laga akhir terakhir fase grup di Miami Minggu waktu setempat. Hasil ini membuat Kolombia mengoleksi 7 poin dan finish di puncak klasemen, sementara Portugal harus puas menjadi runner-up dengan 5 poin. Meski tanpa gol, pertandingan berlangsung sengit dan kedua tim saling menciptakan peluang. Kolombia bahkan sempat mencetak gol di penghujung laga namun dianulir VAR karena offside. Di babak 32 besar, Kolombia dijadwalkan menghadapi Ghana, sedangkan Portugal akan bertemu dengan Kroasia.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kabar membanggakan datang dari dunia tenis Indonesia. Petenis ganda putri Indonesia Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya asal Rusia Vera Zenonareva sukses menjuarai turnamen WTA 500 Bad Hamburg Open 2026 di Jerman. Pada partai final Sabtu waktu setempat, Aldila dan juga Vera mengalahkan unggulan ketiga, Demi Schuurs dari Belanda dan juga Ellen Barros dari Australia dengan skor 6-1, 4-6 dan juga 10-5 lewat super tie break. Setelah tampil dominan di set pertama, mereka sempat kehilangan set kedua namun bangkit di penentuan dan mengunci gelar juara. Prestasi ini menjadi gelar pertama Aldila musim 2026 sekaligus modal berharga menjelang turnamen Wimbledon. Itu dia tadi teman Pro 2, info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

0: siap melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Ghana

0: karena semua mah dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan 7 poin, disusul Kroasia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah menuju gawang. Langsung tutup gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan dua kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
2: First I'll start as well with Naomi.
1: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan.
3: I just want to say thank you everyone that came to the
1: Saya
3: match.
1: Hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
3: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya bilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh Siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sendiri sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Menikmati suasana siang di akhir pekan hari ini Minggu 28 Juni 2026. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa ya, sekaligus merangkai kebersamaan kita di segmen-segmen untuk terus menemani aktivitas maupun istirahat Anda di siang hari ini dengan rangkaian segmen yang masih akan terus hadir di ruang dengar Anda, saudara. Selepas tadi laga-laga seru hadir dalam Piala Dunia 2026 ya, yang kami siarkan bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Kini kembali ke sesi musik info untuk hadir hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Warta Asta Cita hingga pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan segmen penutup koleksi lagu-lagu format dangdut yang nanti akan hadir di segmen terakhir Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara kami kabarkan juga jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya untuk hari ini berkumandang pukul 12:00 waktu Indonesia Barat ya. Sementara koleksi lagu-lagu bernuansa religi kami hadirkan terlebih dahulu di playlist kami, sesi musik info yang masih akan terus menemani Anda, saudara, di segmen ketiga lanjutan Bogor siang ini spesial akhir pekan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Mutiara Motivasi Hidup. Hakikat hidup bukan tentang apa yang kita ketahui, bukan pula buku-buku yang kita baca dan kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan dan apa yang mengakar di hati, jiwa, dan inti dari kehidupan kita.

kita menutup salat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

Salam budaya pendengar Pro 1 RRI Bogor. Sebagaimana biasa, komposisi lagu-lagu di siang hari ini untuk segmen ketiga Bogor siang ini. Jika hari biasa atau di weekday ya, kita memainkan koleksi lagu pop Sunda. Sementara di akhir pekan untuk edisi Minggu, kita putarkan format koleksi irama lagu-lagu Jaipong untuk hadir hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, saudara. Dan playlist lainnya juga masih akan terus kami putarkan untuk Anda menemani istirahat siang maupun aktivitas Anda di edisi kali ini. Langsung saja kita kembali memainkan format koleksi lagu Jaipong lainnya untuk hadir di Bogor siang ini.

Untuk jaipongan masih kita teruskan, saudara pendengar, di segmen ketiga kami Bogor siang ini, saudara ya. Dan tentu di suasana akhir pekan, tepatnya kemarin, ribuan warga memadati Jalan Jenderal Sudirman ya, tepatnya Sabtu malam, menyaksikan puncak peringatan Hari Jadi Bogor ke-544, saudara pendengar, yang berbeda dari tahun sebelumnya. Perayaan untuk kali ini dengan konsep baru bertajuk Helaran Pajajaran ya. Seperti diungkap oleh Wali Kota Bogor Dedi Arahim, bahwa mulai tahun 2026 dan seterusnya, nama Helaran Pajajaran resmi digunakan sebagai identitas baru kota ya. Langkah yang beriringan juga dengan hadirnya Museum Pajajaran untuk memperkuat jati diri Bogor sebagai pusat sejarah kerajaan Pakuan Pajajaran dan kebudayaan Sunda. Dan kemeriahan acara juga didukung oleh 1000 pegiat budaya dari berbagai sanggar dan komunitas. Alih-alih sekedar pawai biasa, konsep baru ini menyuguhkan teatrikal berjalan yang mengisahkan perjalanan Prabu Siliwangi serta drama tari Sasakala dari 6 kecamatan, saudara. Dan Helaran Pajajaran sukses menjadi penutup manis dari seluruh rangkaian Hari Jadi Bogor tahun 2026, sekaligus menandai babak baru pembangunan manusia dan juga pelestarian budaya di Kota Hujan, saudara. Baik, selepas ini kita juga akan hadir kembali dengan sajian informasi terkini untuk hadir dalam Warta Astacita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup untuk koleksi lagu jaipongan, kami hadirkan lagu yang satu ini, Salam Tepang dari Mas Yuni untuk Anda.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tadi kita juga dengan generasi muda kita coba berdiskusi dan sebagainya sehingga dalam menyalurkan aspirasi itu betul-betul memang aspirasi yang dibutuhkan oleh pemerintah gitu.
1: Haji Saka ini dikelola masyarakat. Kita ingin mendampingi, makanya saya mendatangkan kawan-kawan, ada Yayasan Gunung Indonesia sama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia.
2: Mungkin aset pemerintah daerah saat ini tercatat 11 triliun ya. Karena memang aset itu bisa terdiri dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak.
3: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Astacita RRI Bogor edisi kali ini Minggu 28 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah rangkuman sepekan Warta Astacita selengkapnya. Saudara, rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai kritik konstruktif dan gagasan dari generasi muda dinilai menjadi elemen krusial dalam mengawal arah pembangunan nasional agar tepat sasaran. Melalui ruang dialog yang sehat dan terbuka, aspirasi kaum muda diharapkan mampu menjadi jembatan penentu dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
4: Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampaian gagasan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan di berbagai sektor. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bogor, Agus Suhendra mengatakan, bahwa dalam kehidupan berbangsa terdapat keberagaman yang harus dipahami bersama, mulai dari perbedaan pemikiran, keyakinan, hingga bahasa yang menjadi kekayaan bangsa. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan.
0: Yang harus kita pahami bahwa kita ini hidup berbangsa. Ada saudara kita yang lain dengan pemikiran yang berbeda, gitu, dengan keyakinan yang berbeda, bahasa yang berbeda dan sebagainya. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan tadi. Ini kita buka dialog kami walaupun tidak ngurusi semua urusan. Tadi kita juga dengan generasi muda kita coba berdiskusi dan sebagainya sehingga dalam menyalurkan aspirasi itu betul-betul memang aspirasi yang dibutuhkan oleh pemerintah gitu.
4: Tokoh muda Pasundan, Dawak Faturrahman menegaskan, kemajuan bangsa sangat bergantung pada persatuan, kesatuan, serta peran aktif pemuda. Ia menyebut kritik yang disampaikan generasi muda merupakan kritik yang membangun dan harus dilakukan dengan tabayun atau saling memahami kondisi yang ada. Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk unjuk rasa selama tetap mengikuti aturan, norma, dan kaidah yang berlaku.
5: Oh, sudah barang tentu kemajuan suatu bangsa kan terletak pada persatuan dan kesatuan dan kemajuan pemudanya tentunya. Kritik yang dilontarkan, kritik yang disampaikan oleh para pemuda yang ada di Bogor dan Pasundan ini tentunya kritik membangun, tabayun. Kita bertabayun terhadap situasi dan kondisi hari ini seperti apa. Silahkan berkritik, silahkan mengadakan unjuk rasa, tetapi berdasarkan aturan dan kaidah dan norma-norma yang berlaku. Dan sudah barang tentu, apa yang disampaikannya itu adalah untuk kemajuan pemuda, bangsa, dan negara tercinta ini.
4: Melalui ruang kritik yang sehat dan dialog yang terbuka, diharapkan generasi muda dapat terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kritik yang membangun menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
3: Tingkatkan keselamatan wisatawan, jalur pendakian Haji Saka Gunung Salak bakal diaudit ulang berstandar nasional. Yofri Haryadi melaporkan.
6: Tingginya animo wisatawan petualangan pegunungan di Gunung Salak menjadi perhatian untuk dikembangkan dan diberdayakan, termasuk jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan dan pemandu dalam aktivitasnya di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak, TNGHS. Selasa pagi 23 Juni 2026, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak bersama Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan serta komunitas pecinta alam melakukan deklarasi komitmen kolaborasi pengembangan pendakian di jalur Ajisaka terstandar nasional di pintu pendakian. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan RI, Johan Setiawan, memastikan kualitas tata kelola wisata pendakian di Gunung Salak menjadi bagian dalam Program Nasional Bedah Gunung. Program tersebut bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan fungsi konservasi pada kawasan hutan dan taman nasional.
1: Contoh ini Ajisaka. Ajisaka ini dikelola masyarakat. Kita ingin mendampingi, makanya saya mendatangkan kawan-kawan, ada Yayasan Gunung Indonesia sama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Saya minta kalian aktualisasikan ilmu sama pengabdianmu untuk coba, bisa nggak? Karena Ajisaka ini mulai dari nol. Ajisaka ini tata kelolanya masih kalau ibarat anak sekolah tuh baru SD. Beda dengan Taman Gunung Rinjani, SOP-nya sudah bagus. Nah, saya minta dia akan mendampingi Pak Didit untuk melakukan perbaikan SOP, termasuk jika diwajibkan untuk menanam, boleh saja begitu di situ. Tapi dari mana bibitnya? Apakah dimasukkan di dalam tiket dan sebagainya? Dan itu yang harus dipikir dan dipertimbangkan oleh balai.
6: Melalui deklarasi tersebut, para pihak berkomitmen mendukung pengembangan jalur Ajisaka melalui penyusunan standar operasional prosedur SOP, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, audit dan penataan jalur pendakian, penerapan digitalisasi layanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Didit Sulistio, menambahkan di Gunung Salak hanya ada 2 jalur utama, yakni jalur Salak 1 dan Salak 2. Sementara 4 jalur pintu masuk resmi, yakni Ajisaka, Pasirengit, Cidahu, dan Cimelati, Sukabumi.
7: Ini kegiatan deklarasi komitmen perbaikan tata kelola pendakian Salak, terutama jalur Ajisaka. Salak itu ada 4 pintu, pertama di Ajisaka, kedua pintu Pasirengit, ketiga pintu dari Cidahu, keempat dari Cimelati. Nah memang ini kami berkolaborasi dengan masyarakat dan pemberdayaan di semua pintu ada penyedia jasa yang dikelola oleh masyarakat. Kami gawangi dalam konteks izin penyedia jasa wisata, dalam ini jasa wisata, informasi wisata, dan informasi pendakian wisata ke Halimun Salak. 2, kenyamanan pengunjung, dan ini memang pendakian untuk kawasan konservasi ada beberapa regulasi yang mengatur yang tidak bebas seperti kawasan-kawasan pendakian lain di luar kawasan konservasi.
6: Sebagai tindak lanjut deklarasi juga akan dilakukan audit ulang jalur pendakian Ajisaka Taman Sari Kabupaten Bogor didasarkan pada Standar Nasional Indonesia SNI 8748.22/2019 melibatkan pengelolaan pendakian gunung yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Yayasan Gunung Parama Indonesia, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, CV Siliwangi Adventure.
3: Saudara, Kohati HMI Cabang Bogor mulai menyusun langkah strategis usai pelantikan kepengurusan baru. Penguatan kader dan organisasi menjadi fokus utama untuk mendukung lahirnya perempuan-perempuan yang berintegritas dan berdaya saing. Kita ikuti laporan Adi Sri.
4: Kohati HMI Cabang Bogor menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas kader dan organisasi usai pelantikan kepengurusan baru periode 2026 hingga 2027. Fokus utama kepengurusan diarahkan pada penguatan internal organisasi, peningkatan kapasitas pengurus, serta pembinaan kader perempuan agar mampu berkontribusi lebih luas bagi masyarakat. Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor, Inda Ramadhani, mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menyelaraskan arah gerak seluruh pengurus melalui rapat kerja dan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pendataan kader potensial untuk mendapatkan pendampingan dan mentoring sesuai minat serta kemampuan masing-masing.
8: Setelah dilantik, pasti fokus pertama kami adalah rapat kerja dan juga upgrading pengurus agar seluruh tim ini memiliki arah gerak yang sama nantinya. Nah, setelah itu, kami akan melakukan pendataan kader-kader potensial untuk kemudian diberikan pendampingan dan juga mentoring sesuai dengan minat dan juga kapasitasnya masing-masing. Nah, di periode ini juga, kami ingin memperkuat internal organisasi karena kami percaya organisasi yang kuat lahir dari kader yang solid.
4: Selain penguatan internal, Kohati HMI Cabang Bogor juga berupaya menciptakan lingkungan organisasi yang mampu mendukung pengembangan diri setiap kader. Sekretaris Umum Kohati HMI Cabang Bogor, Utari Novialni, berharap Kohati dapat menjadi ruang pengembangan yang melahirkan kader-kader perempuan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari kualitas manusia yang dihasilkan untuk melanjutkan perjuangan organisasi.
9: Harapan terbesar kami itu menjadikan Kohati sebagai rumah pengembangan yang mana mampu melahirkan perempuan-perempuan yang berintegritas, berkapabilitas, dan memiliki semangat pengabdian yang kuat. Pada akhirnya, kami ingin kepengurusan ini dikenang bukan karena banyak kegiatan yang dilaksanakan, melainkan karena hadirnya kader-kader yang tumbuh, masyarakat yang merasakan manfaat, serta budaya organisasi yang semakin kuat. Sebab organisasi yang baik bukan hanya menghasilkan program, tetapi juga menghasilkan manusia-manusia yang mampu melanjutkan perjuangan.
4: Melalui berbagai program pembinaan dan penguatan organisasi, Kohati HMI Cabang Bogor berharap dapat menciptakan kader perempuan yang siap menghadapi tantangan zaman sekaligus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.
3: Sektor unggulan pengentasan kemiskinan, ratusan ribu pelaku UMKM Kabupaten Bogor didorong naik kelas lewat legalitas. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
6: Usaha kecil, mikro, dan menengah kini sudah berganti status. Bukan lagi mereka yang berdagang di pinggir jalan dan menjual makanan atau minuman dengan tampilan sederhana, namun juga sektor lain dengan kapasitas modal hingga 2 miliar rupiah. Sebutannya pun secara resmi berubah menjadi pengusaha UMKM. Di Kabupaten Bogor tercatat ada 444.000 pelaku UMKM yang terdaftar di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Jumlah yang sangat besar itu pun menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan di tingkat daerah. Bahkan dari sektor UMKM ini jalan keluar dalam program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Besarnya potensi ekonomi itu pun harus ditata secara lebih presisi, seperti diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana dalam bincang Asta Cita di Pro 1 RRI Bogor Rabu 24 Juni pagi.
10: Apakah betul sebanyak 444.212 ini, gitu kan ya, yang terdapat satu data, sehingga kita verifikasi seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan verifikasi, diantaranya kita kan ada UMKM ini dalam mereka agak kesulitan kaitan dengan pembiayaan. Kemudian kaitan dengan pemasaran yang harus kita lakukan. Ketika berbicara pemasaran, ya di sini pemerintah mendukung terhadap itu. Di antaranya, ya di Kabupaten Bogor nih yang sudah yang berlaku saat ini, kita melakukan CFD, Car Free Day itu. Dikatakan etalase UMKM di sana. Kita UMKM-nya pun kita supaya berkembang di situ. Gitu. Perlu diketahui nih dari RRI. Buat CFD Kabupaten Bogor, dari mulai PKL, kemudian UMKM yang dibina kita, itu satu hari dalam waktu 5 jam, itu kita perputaran di sana uang yang dihasilkan oleh mereka itu tidak kurang dari 120 juta sampai 150 juta dalam waktu 4 jam.
6: Kemudahan dalam proses perizinan untuk berusaha serta sertifikasi halal menjadi hal penting yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM, termasuk memberikan ruang aktivitas niaga dalam momen Car Free Day di Jalan Tegar Beriman dan Lingkar Stadion Pakansari setiap libur akhir pekan. Sektor usaha food and beverage FNB masih menjadi potensi unggulan bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor. Salah satu produsen, Bolu Siliwangi Rizal, yang menjadi salah satu bapak asuh dari pengusaha UMKM, juga mengingatkan pentingnya izin dan sertifikat untuk membesarkan usahanya.
11: Perizinan itu hal yang wajib. Ketika produk kita akan dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya kan harus juga punya jaminan label bahwa ini layak untuk dikonsumsi, misalkan maupun baik itu PIRT, halal, dan sebagainya, ataupun BPOM dan sebagainya. Seperti itu yang harus ditempuh, belum hal-hal yang lain juga. Kan sekarang ada, kita juga harus ada OSS ya, RBA dan sebagainya. Ya itu kita juga harus penuhi ya, karena itu menjadi ketentuan yang ya setiap pengusaha ya harus cukup di beberapa kita pengembangan terus, R&D terus kaitan produk-produk kita ke depan, gitu kan. Kita kan nggak mungkin juga melakukan produk itu aja gitu kan. Kita varian itu kita lebih dari 30 varian ya.
6: Pentingnya legalitas dan sertifikat layak konsumsi adalah kewajiban yang disyaratkan untuk usaha tersebut maju dan berkembang. Akses bantuan, program, permodalan, serta pasar dan lingkungan, serta ekosistem usaha melalui forum UMKM, forum IKM, serta organisasi sejenis menjadi ruang hadirnya negara menjangkau bisnis mereka dan naik kelas.
12: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
13: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
12: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
13: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
12: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
14: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.
15: Diterima Rp50.000.
16: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Optimalkan aset 11 triliun rupiah, Pemkot Bogor dongkrak PAD dan siapkan sarana program makan bergizi gratis. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
17: Pemerintah Kota Bogor terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Upaya tersebut dilakukan terhadap aset bergerak dan tidak bergerak yang nilai keseluruhannya mencapai sekitar 11 triliun rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan pengelolaan menjadi perhatian penting pemerintah daerah agar seluruh aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara maksimal. Penataan dan pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun aset yang terbengkalai dan tidak produktif. Menurut Lia Kania Dewi, sejumlah aset memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak swasta maupun mitra lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi aset sekaligus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
2: Sebagaimana diinformasikan, mungkin aset pemerintah daerah saat ini tercatat 11 triliun ya, karena memang aset itu bisa terdiri dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak. Masuk di dalamnya kendaraan, kemudian gedung, jalan raya, dan puskesmas, sekolah, dan sebagainya. Nah, khususnya mungkin aset yang berbentuk lahan pemerintah, tentunya seluruh aset ini sebagian memang digunakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya mungkin yang dimaksud dengan pelayanan terhadap masyarakat, ya gedung-gedung kantor ini bagian dari fungsi pelayanan masyarakat. Jalan raya itu aset Pemda dalam rangka melayani masyarakat. Terus, pada prinsipnya semua bisa digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Namun demikian, aset juga bisa berfungsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
17: Ia menambahkan bahwa beberapa aset juga berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk penyediaan sarana bagi dapur program makan bergizi gratis MBG. Selain itu, aset-aset yang memiliki nilai komersial dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru yang sah bagi pemerintah daerah.
2: Publik bisa digunakan, dioptimalkan, atau disewakan ke pihak lain. Salah satunya misalnya contoh aset yang tidak digunakan itu bisa disewa untuk rumah tinggal misalnya oleh masyarakat, ataupun untuk usaha misalnya, ataupun misalnya untuk membuat sekolah swasta misalnya. Itu salah satunya bisa digunakan untuk termasuk untuk layanan SPPG misalnya, kita sewakan untuk SPPG MBG. Itu bagian dari salah satu
3: pelayanan ya,
2: mengoptimalkan fungsi. Dan ini proses sewa tentunya dilakukan mulai proses penilaian berapa nilai sewa yang
3: ada presial ya,
2: ada presial yang dilakukan oleh kita menunjuk dari KPKNL, Kementerian Keuangan ya.
17: Melalui optimalisasi aset yang terencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kontribusi PAD dari sektor pemanfaatan aset, hasil pengembangan aset tersebut diharapkan dapat kembali dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
3: Kejar target juara, KONI Kabupaten Bogor gencarkan monitoring intensif menjelang Porprov 2026. Ermelinda menurunkan laporannya.
4: Musik. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi 2026. Dengan sisa waktu yang ada hingga November mendatang, seluruh jajaran pengurus dan cabang olahraga dipastikan bergerak serentak demi mematangkan kesiapan fisik, mental maupun teknis. Monitoring intensif ke sejumlah cabang olahraga terus dilakukan guna memastikan proses latihan berjalan sesuai jalur. Dalam peninjauan tersebut, Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan turut memberikan perhatian dan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para atlet.
15: Persiapan pop tentunya masing-masing cabor, para pelatih sekarang sedang latihan ya. Saya pun juga beberapa kali kesempatan untuk terjun langsung, mendengar, melihat mereka latihan, apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan mereka. Tapi saya turun ke lapangan, mereka sangat luar biasa ya. Di kekurangannya, mereka tetap semangat memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor.
4: Sementara itu, salah satu pengurus

0: akrab disapa Debus ini menyampaikan harapan besar yang diusung oleh seluruh kontingen Kabupaten Bogor pada ajang Porprov 2026 nanti.
1: Saya kira semuanya mempersiapkan ya, khususnya untuk menjelang ke Porprov ini. Mungkin tinggal perlu betul-betul mematangannya aja.
2: Karena kan keseluruhan berapa medali Pak?
1: Kalau target saya hitung-hitungan sih sudah ada. Cuma mungkin yang berkenan ya, kebetulan saya sekarang bukan di Binpres lagi. Tapi untuk sekedar mengetahui ya insya Allah sih, ya kalau Kabupaten Bogor masih target untuk juara umum.
0: Dengan sinergi antara manajemen yang suportif, komitmen perbaikan fasilitas dan daya juang atlet yang tinggi, KONI Kabupaten Bogor optimis dapat berbicara banyak dan membawa pulang trofi tertinggi ke Bumi Tegar Beriman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didi Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini kita beralih ke kabar lainnya. Sasar PAD maksimal Pemkot Bogor didesak terapkan transparansi dan digitalisasi tata kelola aset daerah. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Upaya optimalisasi aset daerah yang dilakukan pemerintah Kota Bogor melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah dinilai perlu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan aset daerah yang bernilai triliunan rupiah tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Peneliti kebijakan publik Muhammad Zidan Nur Kahfi menilai seluruh proses pemanfaatan aset daerah harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah dan peraturan wali kota. Ia mendorong agar data aset yang dikelola pemerintah dapat diakses secara lebih terbuka melalui sistem informasi aset daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui proses optimalisasi dan pemanfaatan aset secara transparan. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memperkuat pengawasan publik sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan aset daerah. Digitalisasi data dan sistem pengelolaan aset yang dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta memastikan seluruh aset daerah tercatat dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
3: Kalau saya lihat secara tinjauan sosiologis, akar masalahnya memang berada di masyarakat kita juga. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah itu kan juga berkesinambungan gitu. Ada resonansi antara masyarakat dengan pemerintahnya. Yang mana saya bisa katakan, jika memang pemerintah ingin suksesnya ataupun terselenggaranya good governance, seharusnya masyarakat ikut dilibatkan agar tidak hanya menjadi penonton dan tidak hanya ikut menikmati saja, tapi juga ikut belajar di dalamnya. Jadi masyarakat tercerdaskan itu juga terwujud.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor, Rifki Alaidrus, menekankan pentingnya pengawasan terhadap aset daerah agar tidak terbengkalai dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu memastikan tata kelola aset dilakukan secara benar, termasuk dalam menentukan pihak yang berhak memanfaatkan atau menyewa aset daerah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Tantangannya sih memang dalam penyusunan skema pemanfaatan yang sesuai dengan regulasi dan memberikan nilai ekonomi terbaik bagi daerah. Tidak jarang juga memang terdapat keterbatasan koordinasi antara perangkat daerah yang pengelola aset tersebut. Saya pikir nanti mungkin ke depannya Bu Lia bisa diperbaharui lagi terkait masalah SIMASDA-nya, karena mungkin informasi yang masuk ke kami di Komisi 2 untuk mengakses aplikasi SIMASDA itu juga memang mereka agak kesulitan. Jadi mana yang mungkin masih idle, mana yang bisa diakses, apa kelebihannya, apa kekurangan. Mungkin tadi yang Ibu sampaikan itu terobosan yang cukup bagus. Dari sisi DPRD khususnya Komisi 2 terus mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan Perda nomor 9 tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, telah memberikan kerangka yang jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah.
2: Dirinya menambahkan bahwa aset daerah harus menjadi instrumen pembangunan yang produktif dan berkelanjutan melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Aset milik pemerintah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Bogor.
1: Saudara, modus pinjam ponsel penjaga fotokopi di Ciampea ditangkap usai ruda paksa anak di bawah umur. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Kasus ruda paksa yang dialami anak laki-laki di bawah umur oleh pria dewasa di Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor akhirnya dilaporkan ke Satres PPA dan PPO Polres Bogor di Cibinong. Pelaporan tersebut dilakukan oleh orang tua korban kepada pelaku AN berusia 34 tahun, pekerja di sebuah fotokopi di Jalan Cibanteng, Dramaga, Bogor. Korban diketahui adalah bocah yang baru lulus SD dan diutarakan oleh orang tua korban Entin Martini, apa yang dilakukan pelaku sudah melewati batas dan banyak warga yang kecewa dan merasa tertipu dengan sikap pelaku.
6: Ini ada seorang predewasa ya, mengiming-imingi itu pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan, diduga ya, bukan diduga lagi sih, ini barang buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu, pelecehannya di laki dengan laki-laki lah.
5: Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengiming-imingi calon korbannya dengan dipinjami HP baik untuk bermain dan sekedar membuka akun media sosial. Beberapa ditunjukkan video porno yang sepatutnya tidak layak dikonsumsi oleh anak. Di sisi lain, tetangga pelaku Didin mengatakan sikap pelaku sangat baik. Bahkan menurutnya pelaku tampak rajin beribadah 5 waktu.
7: Termasuk orang yang boleh dikatakan orang baik. Nah itu yang menurut saya itu mengagetkan saya sehingga bisa terjadi seperti ini. Karena kesehariannya itu anak tersebut tersangka ini ya memang dibilang anak yang baik, dia taat beragama.
5: Pelaku telah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Satres PPA PPO Polres Bogor dan diketahui sudah melakukan ruda paksa kepada anak laki-laki sebanyak 4 kali. Kasus terbongkar setelah pelaku mengirimkan pesan chat berisi video rekaman aksi asusilanya kepada ponsel korban. Chat tersebut dibaca oleh orang tua korban yang kemudian langsung melapor ke polisi.
1: Sambut Hari Jadi Bogor ke-544, Festival Kuliner Gastrofest Bogor 2026 resmi digelar di lapangan IPB Baranang Siang. Kita ikuti laporan Ade Sri.
8: Festival Kuliner Gastrofest Bogor 2026 resmi digelar di lapangan IPB Baranang Siang pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2026 sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan bazar kuliner, gastrohub, hiburan musik, green edu, dan juga playground. Acara ini digelar sebagai wadah promosi kuliner lokal sekaligus menggerakkan perekonomian pelaku UMKM di Kota Bogor. Sejumlah pedagang mengaku festival ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Pedagang makanan tradisional di Gastrofest, Edi Ribowo, mengatakan penyelenggaran festival sangat membantu para pelaku usaha karena mampu menarik lebih banyak pembeli. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih sering agar manfaatnya semakin dirasakan para pedagang.
9: Sangat berpengaruh, sangat menguntungkan untuk kita para pedagang nih. Kalau untuk kita para pedagang sih bagus juga ya, karena apalagi kondisi lagi kayak gini nih Pak. Jadi kita susah nih, kalau kurung kumpul gini kan minimal ada yang beli lah. Kalau kita jaga sendiri kan kadang-kadang susah. Kondisi mengekonomi lagi susah gini, dagang pun bagi riwa. Harapannya kalau bisa jangan tiap tahun, 6 bulan sekali gitu. Atau sering-sering ngadain ini deh.
8: Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan Gastrofest Bogor akan menjadi agenda rutin tahunan pemerintah Kota Bogor. Menurutnya, festival ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong Kota Bogor menjadi kota gastronomi sekaligus memperkuat potensi kuliner sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi daerah.
10: Alhamdulillah hari ini kita buka ya, kita mengukir sejarah lagi Kota Bogor. Kita akan mulai sebuah event yang nantinya akan kita ulang terus menerus secara rutin setiap tahun, namanya Gastrofest Bogor, dan ini merupakan bagian dari komitmen Kota Bogor untuk menjadikan mendorong Kota Bogor menjadi kota gastronomi.
8: Melalui Gastrofest Bogor 2026, pemerintah Kota Bogor berharap potensi kuliner lokal semakin dikenal luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Festival ini juga diharapkan menjadi agenda tahunan yang dapat menarik lebih banyak wisatawan, serta memperkuat identitas Kota Bogor sebagai kota gastronomi.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Nasrul Awi mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda dengan penata teknik. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda.

0: memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Salam Hoba, saudara pendengar. Komposisi lagu-lagu yang hadir untuk Pro Dangdut, jelas format lagu dangdut pilihan yang akan kita hadirkan menemani Anda beraktivitas di akhir pekan ini, saudara. Masih lanjutan Bogor siang ini hingga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saudara saya Kang Arul masih menemani Anda, sekaligus mengundang yang ingin turut berpartisipasi, mengirimkan atensi, merekomendasikan lagu-lagu favoritnya untuk bisa dimainkan di Pro Dangdut edisi akhir pekan Minggu 28 Juni 2026 ya. Jangan lupa format lengkap, ketik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 4 200.
1: Yo yo yo, kereta malam bersama Gita Bahar segera berangkat.

0: Konsumsi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Utama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, untuk koleksi lagu dangdut yang hadir di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Berasa sore banget ya, karena memang cuaca terlebih di kawasan Pangrango nomor 34 saat ini terlihat mendung begitu, saudara pendengar. Hati-hati dalam perjalanan, seperti halnya kami mendapati info juga nih dari anak rantau yang mengirim pesan ya, bahwa kondisi traffic ya, kepadatan kendaraan yang terjadi di eksis keluar tol Bogor, saudara pendengar, yang tentu ini menjadi antisipasi juga bahwa kepadatan volume kendaraan di pintu keluar eksit tol Bogor arah Baranang siang, antrian kendaraan yang didominasi tampaknya oleh warga dan wisatawan yang memanfaatkan momen libur akhir pekan ya. Dan situasi ini murni merupakan kepadatan arus lalu lintas khas weekend, dan ini normal menuju pusat kota, tidak terkait ada rekayasa lalu lintas ataupun acara festival budaya, karena memang sudah terselenggara kemarin ya. Tetap bersabar dalam antrian, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan patuhi arahan petugas di lapangan, saudara. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Kemudian menyapa juga beberapa di antara pesan lainnya yang masuk di 08-15x4200. Kali ini ada Kang Handra di Ciomas bareng Umi ya. Mau kirim salam untuk Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Aryati di Ciwaringin, Ibu Supriyati di Sindang Barang, Teh Erlita Citere, Bapak Ahmad di Salabenda, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Julai BBHS ya, Kang Julian si Dokter Cinta, Kang Reno yang punya buah menteng, dan juga Kang Wahyu di Cipicung, Kang Boy, Kang Gomet Irama, Kang Capung ya, Kang Masmin JPS, Kang Apen Ajar, Bang Jack Bojongsari, Kang Anton Laksana. Request lagunya Evita Mala yang lilin-lilin putih katanya. Hatur nuhun sami-sami. Ibu Siti Aryati juga absen kali ini. Request lagunya Wulan Merindu dari Cici Paramida. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat bertugas saja. Baiklah, rekomendasi lagunya langsung kita putarkan. Ini dia, dan kita masih cukup panjang setengah jam lebih kebersamaan kita untuk menikmati komposisi lagu-lagu dangdut lainnya di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan kilas berita pendengar. Kabar baik bagi para pengemudi ojek online di tanah air. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kebijakan pembatasan

0: Misi ojol maksimal 8% resmi berlaku mulai 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba. Kebijakan progresif ini diterapkan demi mendongkrak kesejahteraan para mitra pengemudi transportasi daring sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan sejak awal Mei lalu. Pemerintah menegaskan aturan ini harus berjalan tepat waktu. Kementerian Perhubungan bersama DPR RI menyatakan seluruh aspek administratif dan teknis kini telah siap. Di sisi lain, para perusahaan aplikator juga telah menyampaikan komitmennya untuk mematuhi regulasi baru ini setelah melalui serangkaian pembahasan bersama. Dengan pemangkasan komisi maksimal 8% yang tinggal hitungan hari, pemerintah optimis regulasi ini akan membawa angin segar bagi pendapatan para pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Berita.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cinta dari Imam S. Arifin ya, tapi judulnya adalah Senandung Rembulan sebetulnya. Menjadi satu dari dua lagu terakhir yang kita mainkan ya di playlist Prodangdut Saudara, segmen reguler dan menjadi segmen penutup rangkaian Bogor siang ini, edisi akhir pekan 28 Juni 2026, tepat di hari Minggu siang menuju sore. Dan sore ke malam nanti akan ditemani oleh rekan Delis Nur. Waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok saudara. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga. Dan insya Allah kita juga akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Salam hoba untuk semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih dalam suasana bahagia menikmati libur akhir pekan bersama keluarga. Kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam nanti, pendengar. Dan kami buka dengan segmen musik dan informasi menemani Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 16 nanti kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Menemani Anda ya di rangkaian Bogor sore ini, sesi musik dan informasi kembali hadir menemani Anda. Dan nanti juga akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan menutup rangkaian Bogor sore ini kami hadir Mimbar Agama Kristen pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu, mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang, memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Kementerian Pertanian atau Kementan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional. Pendengar, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa akses pupuk menjadi kunci peningkatan produksi terkait pangan nasional. Menurutnya, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi ini sebesar 20% pendengar. Dan keberpihakan pemerintah kepada petani memperkuat ketahanan pangan nasional, dan memang langkah tersebut dilakukan saat banyak negara menghadapi kelangkaan pupuk. Laporan Food Outlook VOA, FAO ya, edisi Juni 2026 turut memperkuat capaian tersebut pendengar. Indonesia menjadi produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia. FAO memproyeksikan juga produksi beras Indonesia ini mencapai 38,6 juta ton dan produksi beras dunia justru diperkirakan turun akibat perubahan iklim tersebut. Sementara itu Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alamsyah ini memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi masih mencukupi pendengar, dan pemerintah juga terus mempercepat distribusi ke seluruh daerah. Dan pendengar, pemerintah juga mengantisipasi ya dampak El Nino terhadap produksi pertanian nasional. Petani juga didorong mempercepat tanam dengan dukungan pupuk dan alsintan pendengar. Pemerintah juga mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi sepanjang 2026 dengan ketersediaan pupuk dan distribusi yang sederhana diharapkan menjaga swasembada pangan nasional pendengar. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami www.rri.co.id.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya, iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue perlu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Filosofi Kopi adalah kumpulan cerita pendek karya D. Lestari yang berisi berbagai kisah tentang kehidupan, cinta, dan pencarian makna melalui sudut pandang yang sederhana namun mendalam. Cerita utama dalam buku ini mengisahkan tentang Ben, seorang barista yang berusaha menemukan kopi sempurna yang bisa memberikan kebahagiaan bagi siapa saja yang meminumnya. Filosofi di balik kopi ini menjadi simbol pencarian akan arti hidup yang lebih dalam dengan cita rasa yang tak hanya dinikmati lidah tetapi juga jiwa. Gaya penulisan yang puitis dan penuh metafora membuat setiap cerita terasa kaya akan makna. Meski dikemas dalam format yang sederhana, meskipun topiknya bervariasi, semua cerita memiliki benang merah yang sama, yakni refleksi tentang kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele, namun sebenarnya penuh dengan pelajaran. Penulis mampu mengubah hal-hal kecil dan keseharian menjadi renungan filosofis yang dalam, tanpa terkesan berlebihan. Kekuatan filosofi kopi terletak pada kemampuannya menghadirkan cerita-cerita ringan, namun menyimpan pesan yang mendalam tentang kehidupan, harapan, dan pencarian diri. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai cerita dengan alur yang kuat dan konflik yang jelas, mungkin akan merasa bahwa beberapa cerita terlalu singkat atau terlalu puitis. Meskipun demikian, buku ini sangat cocok bagi mereka yang menikmati karya sastra yang mengajak merenung dan menyelami makna di balik hal-hal kecil dalam hidup. Secara keseluruhan, Filosofi Kopi adalah buku yang memikat dengan keindahan bahasa dan filosofinya. Cocok untuk mereka yang mencari bacaan reflektif yang bisa dinikmati sambil menikmati secangkir kopi.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menargetkan 1.369 kampung nelayan merah putih rampung pada akhir 2026 tahun ini, pendengar. Serta bertambah menjadi 5.000 titik pada akhir 2029 mendatang. Ia juga menyatakan bahwa kehadiran 1.369 titik kampung nelayan ini bisa meningkatkan produk ikan atau perikanan di Indonesia. Bahkan ia juga memperkirakan ya 2,8 juta ton produksi perikanan ini bisa dihasilkan dari 1.369 titik kampung nelayan tersebut, pendengar. Menurut Trenggono, salah satu jurus untuk meningkatkan produktivitas tersebut adalah optimalisasi penggunaan teknologi penyimpanan ikan yang tentu saja sudah modern, pendengar. Untuk itu, para nelayan akan difasilitasi seluri ice atau es berbentuk cair untuk menjaga kesegaran ikan selama beberapa hari ke depan. Trenggono juga berharap kehadiran manajer kampung nelayan ini dapat memastikan seluruh fasilitas terkelola dengan baik sehingga bisa menunjang kegiatan para nelayan. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah juga berencana ya memasang mini processing di kampung nelayan. Fasilitas ini diharapkan dapat mewadahi hasil tangkapan ikan untuk langsung divakum, dipacking, dan sebagainya. Melalui kampung nelayan, pemerintah juga hendak mengembangkan pengelolaan produk perikanan cepat atau fast food ya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar lepas pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore, edisi Minggu 28 Maret 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Widya Perdiani, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung rutin menggelar layanan kesehatan hewan keliling untuk meningkatkan kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebab penyakit zoonosis di masyarakat. Atep Burhanuddin melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung terus memperkuat upaya menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis melalui layanan kesehatan hewan keliling yang bertajuk Bangsawan Bandung Jaga Kesehatan Hewan. Melalui program tersebut, petugas DKPP rutin mendatangi satu kelurahan setiap pekan untuk memberikan layanan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan hewan, serta pengendalian populasi kucing liar melalui program sterilisasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Wilsadi Saipulo, mengatakan layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan hewan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penularan rabies. Selain memberikan layanan kesehatan, DKPP juga melakukan penangkapan kucing liar untuk menjalani program sterilisasi sebagai upaya mengendalikan populasi. Sebelum dilepas liarkan kembali, kucing-kucing tersebut terlebih dahulu mendapatkan perawatan hingga kondisi pulih. Menurut Wilsandi, kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lain setiap pekan. Program ini telah menjangkau sejumlah wilayah di Kota Bandung, termasuk Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, yang menjadi lokasi pelayanan terakhir. Dikatakannya, layanan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan diberikan kepada seluruh hewan peliharaan yang dibawa masyarakat. Sementara itu, program sterilisasi lebih difokuskan kepada kucing liar yang populasinya dinilai cukup tinggi.
3: Jadi kita ke kelurahan, kita lakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan untuk hewan-hewan, terutama tadi yang berpotensi untuk penular rabies. Juga melakukan penangkapan kucing nanti di wilayah tersebut untuk dilakukan sterilisasi, dan kita lakukan dulu perawatan. Setelah itu baru setelah kondisi pulih baru kita kembalikan ke lokasi asal. Jadi itu rutin kita setiap minggu pindah dari satu kelurahan ke kelurahan. Kemarin itu terakhir kita di Sekeloa
2: Coblong. Melalui program Bangsawan Bandung Jaga Kesehatan Hewan, DKPP Kota Bandung berharap kesadaran
1: Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi menyampaikan informasinya. Hari.

0: menahan air di darat selama mungkin. Nah itu kan klunya kan di situ. Nah cuman kuantiti antara
1: industri air minum dalam kemasan AMDK memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan ketersediaan air di Indonesia. Keberadaan jenis usaha itu pun kerap dijadikan kambing hitam sebagai akibat dampak keringnya sumur dan sumber air warga di sekitar perusahaan tersebut berdiri. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke fasilitas produksi air minum dalam kemasan PT Akasa Wira Internasional di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis 25 Juni pagi. Perusahaan yang merupakan grup Nestle tersebut memproduksi air minum dalam kemasan dengan berbagai merek dagang atau maklon sesuai pesanan dalam skala yang sangat besar. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti temuan dalam ketidakadilan distribusi air bersih antara industri dan komunitas yang menurutnya ada kapitalisasi komoditas air yang regulasinya harus lebih diperdalam.
2: Nyata adanya, jadi perlu ada pendalaman khusus apakah distribusi air ini sudah cukup adil bagi masyarakat. Saya rasa memang pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih dalam, lebih agresif. Kita bisa benar-benar mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan ketahanan pangan secara bersamaan. Saya percaya pemerintah ingin melindungi masyarakat. Cuman keinginan ini harus diwujudkan dengan cara apa sih sebenarnya? Itulah keberadaan Panja AMDK. Menyampaikan beberapa temuan-temuan berbahaya di lapangan yang malah saya baru tahu dari rapat tersebut. Misalnya contoh ada galon yang disuntik. Nah disuntik itu berarti sebenarnya saya percaya bahwa BPKN RI menemukan banyak sekali temuan-temuan. Sejauh mana BPKN RI melakukan audit-audit ke teman-teman pengusaha-pengusaha atau swasta-swasta yang memang bergerak di industri air ini.
1: Wilayah Bogor merupakan daerah dengan curah hujan tinggi dan dapat dikatakan memiliki kelimpahan ketersediaan air bersih dan terbukti banyak industri AMDK yang berdiri di Kabupaten Bogor. Beberapa di antaranya banyak memanfaatkan air bawah tanah dan sumber mata air pegunungan. Wakil Ketua Komisi 7 Husnunia Halim juga menyoroti dampak jangka panjang penggunaan plastik kemasan minuman yang ditengarai mengandung mikroplastik dan berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang.
3: Tadi udah kita konfirmasi ada komunikasi dengan Badan Konsumen tadi belum ada. Mikroplastik. Satu hal yang ternyata bikin kita gelisah yaitu belum ada ketentuan internasional maupun nasional tentang ambang batas tolerir mikroplastik dalam satu kemasan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi kita dorong BPOM, Badan POM, harusnya memunculkan itu meskipun regulasi internasional belum ada, mestinya harus melahirkan regulasi standar ambang batasnya berapa. Kalau enggak, tahu-tahu jadi kanker, tahu-tahu jadi jantung, yeah. Tahu-tahu jadi autoimun.
4: Karena botolnya daur ulang juga.
3: Iya.
1: Menjawab persoalan adanya penggunaan air dalam skala besar itu pun, Head Factory PT Akasa Wira Internasional Bapak Effendi mengatakan apabila pemanfaatan air yang digunakan untuk kegiatan produksinya dibeli dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
5: Ada komplain terkait itu, tapi di Nestle Global Bogor.
3: Oh.
5: Bukan di Nestle sini ya, di Nestle Indonesia. Seperti yang kami sampaikan, dari tahun 2005 itu kami menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Kahuripan dari Cibinong. Jadi memang kami tidak pernah menggunakan sumur dalam hal ini, gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan komunitas atau lingkungan di sekitar pabrik. Kami sepenuhnya bergantung kepada suplai air dari PT PDAM Tirta Kahuripan.
1: Industri AMDK umumnya mendirikan pabrik di wilayah kaki gunung seperti kawasan Caringin dan sepanjang jalan Sukabumi Bogor karena kualitas air bawah tanahnya yang kaya mineral dan murni. Pengambilan air bawah tanah dan pegunungan terus-menerus juga memicu masalah ketimpangan distribusi air antara masyarakat adat atau petani lokal.
6: Inspektorat Kabupaten Cianjur memanggil pihak terkait dalam proses rekrutmen pegawai di sejumlah puskesmas guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
7: Inspektorat Irban 3 memeriksa semua puskesmas yang sudah melakukan rekrutmen pekerja di semua BLUD sekabupaten Cianjur. Dengan adanya rekrutmen itu, semua puskesmas dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian diungkapkan Irban 3 Inspektorat Cianjur Ahmad Mujaini.
8: Saat ini dari inspektorat masih proses pemeriksaan penelaan oleh rekan-rekan fungsional ya selaku pemeriksa pembina di Dinas Kesehatan khususnya di Irban 3. Ia hanya melihat apakah sesuai dengan regulasi yang sudah ada mengikuti atau tidak, khususnya perbup yang perbup 61 2025.
7: Masing-masing badan layanan umum daerah atau BLUD untuk seluruh puskesmas di Kabupaten Cianjur saat ini masih dalam pemeriksaan terkait rekrutmen pegawai. Namun demikian, apabila terindikasi atau penyalahgunaan apapun bentuknya, apalagi terkait pegawai, sanksi akan dilihat tingkat kesalahannya.
8: Kalau sanksi ya pasti sih ada ya. Kan mungkin sanksi kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Tentunya dilihat dulu kan tingkat kesalahannya dulu. Makanya kan lagi masih ditelaah, jadi belum bisa disampaikan.
7: Sedangkan alasan dilakukan pemeriksaan semua puskesmas di Cianjur dikarenakan rekrutmen di setiap puskesmas itu sesuai dengan aturan atau tidak.
6: Gastrofest atau festival kuliner warnai rangkaian penutupan Hari Jadi Bogor 54 di lapangan IPB Baranang Siang Kota Bogor. Berikut laporan Ade Sri Wayuni.
9: Festival Kuliner Gastrofest Bogor 2026 resmi digelar di lapangan IPB Baranang Siang pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2026 sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan bazar kuliner, gastrohub, hiburan musik, green edu, dan juga playground. Acara ini digelar sebagai wadah promosi kuliner lokal sekaligus menggerakkan perekonomian pelaku UMKM di Kota Bogor. Sejumlah pedagang mengaku festival ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Pedagang makanan tradisional di Gastrofest, Edi Ribowo, mengatakan penyelenggaran festival sangat membantu para pelaku usaha karena mampu menarik lebih banyak pembeli. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih sering agar manfaatnya semakin dirasakan para pedagang.
10: Sangat berpengaruh, sangat menguntungkan untuk kita para pedagang. Kalau untuk kita para pedagang sih bagus juga ya, karena apalagi kondisi lagi kayak gini nih Pak. Jadi kita susah nih, kalau kurung kumpul gini kan minimal ada yang beli lah. Kalau kita jaga sendiri kan kadang-kadang susah. Kondisi memang ekonomi lagi susah gini, dagang pun lagi riwa. Harapannya kalau bisa jangan tiap tahun, 6 bulan sekali gitu. Atau sering-sering ada ini deh.
9: Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan Gastrofest Bogor akan menjadi agenda rutin tahunan pemerintah Kota Bogor. Menurutnya, festival ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong Kota Bogor menjadi kota gastronomi sekaligus memperkuat potensi kuliner sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi daerah.
11: Alhamdulillah hari ini kita buka ya, kita mengukir sejarah lagi Kota Bogor. Kita akan mulai sebuah event yang nantinya akan kita ulang terus menerus secara rutin setiap tahun, namanya Gastrofest Bogor, dan ini merupakan bagian dari komitmen Kota Bogor untuk menjadikan mendorong Kota Bogor menjadi kota gastronomi.
9: Melalui Gastrofest Bogor 2026, pemerintah Kota Bogor berharap potensi kuliner lokal semakin dikenal luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Festival ini juga diharapkan menjadi agenda tahunan yang dapat menarik lebih banyak wisatawan serta memperkuat identitas Kota Bogor sebagai kota gastronomi.
6: Kejari Kabupaten Cirebon menekankan pemulihan aset untuk penyelamatan uang negara dari korupsi. Aura Aulia melaporkan.
12: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
13: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset atau aset recovery. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Beni Kurniawan Fitrianto, mengatakan, korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kejaksaan tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga mengupayakan agar aset hasil korupsi dapat kembali ke kas negara.
12: Melalui penyelamatan keuangan negara, berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah, itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi, melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
13: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara, pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat yang telah diselewengkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan. Ia menjelaskan dalam setiap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, penyidik berupaya memetakan harta kekayaan calon tersangka. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat ditelusuri, disita, dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat dan tidak memberikan ruang bagi praktik suap maupun gratifikasi. Ia juga mendorong masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi demi menjaga keuangan negara. Aura Aulia melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door-to-door. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
14: Di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
15: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
14: Mulai 15 Juni 2026 itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sosial ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi akan datang ke seluruh warga.
15: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat selama pendataan. Rena Safira melaporkan.
6: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon diperkirakan tiba di Bandara Kertajati pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Satu orang jemaah dilaporkan telah melakukan tanazul atau pulang lebih dulu. Vivi Islamiyati menurunkan hasil liputannya.
16: Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
17: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26 Juni 2026. Kloter 35 merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Cirebon dengan Kota Bandung untuk memenuhi kapasitas satu pesawat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang kembali bersama kloter 35 sebanyak 148 orang dan satu petugas. Namun, satu orang jemaah diketahui melakukan tanazul atau pulang lebih awal karena sakit.
16: Jumlah jemaah, iya. 35 itu nggak ada yang meninggal. Tapi ada yang satu tanazul. Tanazul satu orang di kloter 13. Jadi 148 berarti jumlah jemaahnya. Ditambah petugas satu jadi 149. Nah, sakit tak tanazul duluan. Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
17: Ahmad Khotib Haryanto menjelaskan, selain memastikan kelancaran kepulangan, pihaknya juga menghimbau jemaah agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Air zam-zam akan dibagikan di embarkasi sehingga tidak diperbolehkan dibawa saat penerbangan. Ia juga menambahkan, setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah menggunakan 4 armada bus. Selanjutnya, jemaah akan diserahkan kepada masing-masing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk kembali ke daerah asal. Vivi Islamiyati melaporkan.
6: Pendengar, sekian warta berita sepekan sore ini disusun oleh tim pemberitaan, dan nantikan kembali informasi lainnya. Juga Anda bisa akses portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat sore dan tetap bersama Radio Republik Indonesia Bandung.
18: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu?
1: Emang boleh?
2: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Berikut lepas pukul 16:53, terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda masih mendengarkan rangkaian Bogor sore ini. Kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kali ini kami punya informasi terkait pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta Pusat. Melalui Badan Pengelola Investasi BPI Danantara, kawasan GBK akan direvitalisasi menjadi pusat sport tourism berstandar internasional sekaligus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, pendengar. Dan langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing kawasan olahraga nasional sekaligus menarik lebih banyak wisatawan dan investasi. Dalam proses pengembangan tersebut, Danantara juga membuka peluang untuk merobohkan Hotel Sultan yang selama ini dikelola oleh PT Indo Buildco, ya. Nantinya pengelolaan kawasan akan diserahkan kepada perusahaan plat merah di bawah Danantara dengan Injourney menjadi salah satu BUMN yang berpotensi terlibat dalam transformasi kawasan strategis GBK. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor, sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola ya, dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI, dan selalu sukses selalu RRI.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pendengar, Bandara Husein Sastra Negara Bandung ditargetkan mulai beroperasi kembali pada 17 September 2026, pendengar. Informasi ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa berdasarkan target operasional yang telah disiapkan oleh PT Angkasa Pura Persero atau Injourney Airports, pendengar. Meski belum kembali melayani penerbangan internasional, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa Bandara Husein Sastra Negara tidak akan ditutup. Bandara di Kota Bandung tersebut tetap beroperasi untuk melayani penerbangan pesawat baling-baling atau propeller, ya, sehingga aktivitas transportasi udara di Jawa Barat tetap berjalan, pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

Kebocoran tabung gas LPG terus terjadi. Tak hanya di dalam rumah, risiko itu juga terjadi di berbagai tempat terbuka yang menyebabkan ledakan hingga kebakaran. Sepanjang tahun 2024 saja, terjadi ratusan kasus kebakaran akibat tabung gas LPG. Bahkan sebagian terjadi di pabrik, gudang penyimpanan LPG, hingga kompleks apartemen. Kebocoran tabung gas LPG tidak hanya memicu kebakaran dan korban jiwa, tetapi juga keracunan gas, kerugian ekonomi, hingga merusak lingkungan.

Bencana pohon tumbang adalah bencana yang sering kali terjadi saat perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. Di Indonesia sendiri, sering kita jumpai pada saat musim penghujan dan angin kencang tiba. Namun, hal itu dapat kita hindari. Berikut beberapa tips agar terhindar dari bencana pohon tumbang. Lakukan pemeliharaan pohon secara rutin, pangkas cabang-cabang pohon yang kering dan rapuh. Pilihlah lokasi tanam yang tepat, beri ruang yang cukup untuk pertumbuhan akar dan cabang. Lakukan pemeriksaan pada pohon secara rutin dan berkala. Terakhir, bangun kesiapsiagaan diri. Hindari berada di bawah pohon jika hujan deras atau angin kencang. Selalu waspada. Jaga keselamatan diri, segera laporkan potensi bahaya kepada pihak yang berwenang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 17.38 menit ya. Kami punya informasi untuk Anda. Kementerian Kebudayaan merevitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pendengar. Adapun aset budaya yang dimaksud antara lain situs cagar budaya maupun kantong budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pembenahan aset budaya tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran. Mengingat menurut bahwa ruang literasi dan kantong budaya masih dibutuhkan masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa salah satu aset budaya yang direvitalisasi oleh Kemenbud yaitu Perpustakaan Ahmad Tohari, tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah, pendengar, di mana selama ini menjadi tempat pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum membaca, berdiskusi serta mengenal sastra lebih dekat. Fadlizon juga mengapresiasi kontribusi Ahmad Tohari yang telah membangun ruang literasi yang hidup melalui Rumah Sastra dan Perpustakaan Ahmad Tohari. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda ya, untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 17.56 menit, pendengar. Jelang dan selepas azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi untuk menemani Anda ya. Dilanjutkan nanti jelang azan maghrib kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A. dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Seorang ulama pernah berkata, "Teruslah berbuat kebaikan, walau itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedang pahalanya akan terus ada."

Pendengar lepas pukul 18:28, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pendengar. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan riset dan inovasi nasional melalui dukungan badan usaha milik negara atau BUMN, pendengar. Menurut Presiden, perusahaan negara dapat berkontribusi dengan mengalokasikan sebagian laba untuk kegiatan penelitian. Presiden mengatakan bahwa usulan pendanaan riset melalui BUMN ini menjadi langkah yang patut dipertimbangkan. Dukungan tersebut juga dinilai penting ya untuk memperkuat ekosistem inovasi dan pengembangan teknologi nasional, pendengar. Selain penguatan riset, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas perbaikan kinerja BUMN yang juga sudah berjalan dalam setahun terakhir. Presiden menyambut baik berbagai usulan kerjasama antara perguruan tinggi dengan institusi dalam maupun luar negeri. Dan kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan industri, riset, dan inovasi nasional. Dan pendengar, melalui penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi antar lembaga, pemerintah berharap terciptanya ekosistem ilmu pengetahuan yang nantinya mampu mendukung kemandirian industri nasional, pendengar. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat sering mengalami hujan. Ada beberapa kejadian unik dari kota Bogor dalam hal hujan. Di antaranya, seringkali ada hujan di kota Bogor yang terjadi hanya di satu desa. Selebihnya, tidak ada hujan, meski jarak antara satu desa dengan yang lain saling berdekatan. Tidak ada tanda-tanda mendung, namun tiba-tiba hujan, dan masih banyak lagi yang membuat banyak orang menjuluki Bogor sebagai kota

0: Akhirnya kita bisa ke pantai juga ya.
1: Iya, Das. Akhirnya baju pantai yang udah dibeli bisa dipakai juga.
0: Sayang kan disimpan di lemari terus.
2: Sini, agak ke tengahan yuk.
3: Sayang banget kan udah ke pantai tapi cuma diem di pinggir doang.
1: Ayo.

tips menyelamatkan diri saat terseret arus air laut. Jangan langsung panik saat tertarik arus. Jangan habiskan tenaga dengan berusaha melawan tarikan. Cukup diam dan apungkan badan. Biarkan arus menarik badan keluar. Setelah terasa tarikan berkurang, barulah secara perlahan berusaha berenang kembali menuju pantai. Jika Anda bisa berenang dengan baik, berenanglah dengan sudut 45 derajat memotong arus setelah terasa di luar daerah arus. Lanjutkan berenang menuju pantai. Jika kemampuan

renang Anda kurang baik, coba berenang sejajar garis pantai sejauh 40 meter, lalu baru mengarah menuju pantai. Sebelum berenang menuju pantai, coba rasakan dengan kaki, apakah teraba gundukan pasir. Biasanya berada di pinggiran saluran aliran arus. Raba gundukan pasir di kaki untuk memastikan apakah kamu benar-benar telah berada di luar daerah arus. Jika gundukan pasir sudah terasa di kaki, teruslah berenang menuju pantai hingga mendarat.

Mendengar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN menegaskan bahwa dominasi algoritma digital terhadap anak menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga, pendengar. Untuk itu peran ayah dinilai harus diperkuat agar tidak tergantikan oleh teknologi yang mempengaruhi perilaku dan pola pikir anak ya. Dan disampaikan oleh Sesmendukbangga Budi Setiono dalam rangkaian SKR di titik 0 km Yogyakarta bahwa tantangan keluarga saat ini tidak hanya lagi soal pengasuhan tetapi juga pengaruh negatif teknologi digital yang semakin kuat. Karena memang kita tahu gitu pendengar ya bahwa arus informasi yang sebegitu banyak juga ya bisa diakses kapan saja dan di mana saja dan bukan hanya oleh orang dewasa gitu ya tapi juga oleh anak-anak. Dan disampaikannya bahwa kondisi tersebut dapat melemahkan hubungan keluarga jika orang tua tidak hadir secara aktif dalam kehidupan anak, pendengar. Sementara itu Ipan Santoso peserta kegiatan ini menilai bahwa momentum tersebut ya harus menjadi pengingat keluarga untuk memperkuat komunikasi antar anggota keluarga. Menurutnya kehadiran ayah dalam pengasuhan tidak boleh hanya dipahami sebagai pencari nafkah saja, tetapi juga pemberi teladan yang baik, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Gak pandang orang, gak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya mesti galakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.

0: Pendengar lepas pukul 18.59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor dalam rangkaian Bogor sore ini.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, beliau sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Bermusyaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Yang sekarang berjumlah 153 yang kembali 391 yang satu 46 yang berada di sana dan yang satu yang juga di sana. Apabila kita bangga dan bahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.902 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tadi distribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya, yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus bisa prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan menyebut, kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, lepas pukul 19.31 menit baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Agama Kristen ya, dengan topik Tenang di Tengah Badai ya, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami, dan sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda, dan semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Bogor hingga tengah malam nanti ya, karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini yang nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Alif Daita. Pendengar, Delis pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam para pendengar setia Pro 1 FM RRI Kota Bogor dimanapun berada. Kembali lagi kita di dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya Opra Desman STH, penyuluh agama Kristen yang bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hidupan kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, pewahyuan, dan akal budi yang baru, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan tentang tenang di tengah badai. Karena kita tahu dan kita memahami dan kita melihat bagaimana keadaan saat ini yang tidak menentu, keadaan saat ini ekonomi yang sepertinya rasanya sulit, dan itu seperti gambaran badai yang mungkin sedang menerpa setiap kehidupan kita. Mungkin ada pergumulan, ada juga permasalahan yang sedang kita alami saat ini dan juga belum selesai. Tapi firman Tuhan akan mengingatkan kita bagaimana kita untuk tetap tenang di tengah badai. Kita akan baca ayatnya di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, para pendengar setia dimanapun berada, kita tentu mengharapkan suatu perjalanan hidup yang enak, suatu perjalanan hidup yang tenang, sama seperti yang mungkin diekspektasikan oleh murid-murid ketika Yesus, guru yang mereka muliakan itu, berada di dalam perahu mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa perjalanan perahu mereka adalah perjalanan perahu yang akan menyenangkan, perjalanan perahu yang tenang. Tapi ternyata di tengah perjalanan mereka mengalami namanya badai yang sangat luar biasa. Tentu kita juga akan berpikir seperti itu. Kita ingin hidup kita ini tenang. Kita bangun pagi, kita sarapan, kita pergi bekerja, kita pulang ke rumah, kita bisa makan malam bersama keluarga. Kita ingin hidup yang normal, hidup yang damai, hidup tanpa masalah. Tidak perlu kaya raya, tidak perlu hidup mewah. Tapi yang penting kita cari apa? Ketenangan. Ini adalah dambaan hidup semua orang. Kita ingin hidup tenang. Tetapi masalahnya, Bapak Ibu Saudaraku, hidup tidak selalu berjalan yang seperti yang kita inginkan. Betul? Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada hari-hari ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Lalu tiba-tiba satu telepon masuk mengubah suasana hati seharian. Ada hari-hari ketika kita berangkat bekerja dengan senyum, tetapi kita pulang dengan beban yang berat. Bahkan ada hari-hari ketika kita berpikir semuanya terkendali, semuanya aman, tetapi dalam hitungan jam hidup terasa berantakan. Makanya di dalam Matius 8:24 dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Kata sekonyong-konyong, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita bahwa badai tidak pernah kirim surat dulu. Tidak ada badai yang berkata, besok saya datang jam 10 pagi ya. Karena badai sifatnya selalu datang tiba-tiba, Bapak Ibu Saudaraku. Dan seringkali badai ini datangnya gak sendirian. Dia bukan datang sendirian, tapi dia rame-rame. Bawa hujan, bawa angin, bawa petir. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja.
Dari pagi tarik napas kita rasanya wah akan berjalan seperti bagaimana biasanya. Tapi ternyata di tengah hari, tengah siang atau ke sore menuju malam tiba-tiba ada sekonyong-konyongnya badai. Tiba-tiba hidup kita mengalami masalah. Tiba-tiba masalah keuangan datang bersama dengan masalah kesehatan. Bisa juga masalah pekerjaan datang bersamaan dengan masalah keluarga. Bisa juga masalah pelayanan.

kita bahwa meskipun badai ada di luar perahu, Yesus ada di dalam perahu. Sekalipun di luar hidup kita banyak masalah, banyak pergumulan, ingatlah ada Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Makanya poin pertama yang kita akan pelajari dari kisah perjalanan murid-murid di dalam perahu yang terkena badai, poin pertama yang kita pelajari adalah berseru pada Yesus. Terlihat di dalam Matius 8 ayat 25 dikatakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Ketika badai itu datang, ketika masalah itu datang, ketika problem itu menghampiri, ketika pergumulan itu menerpa, murid-murid teriak berseru pada Yesus, Tuhan tolonglah kita binasa. Perhatikan apa yang dilakukan murid-murid. Mereka tidak sedang menunjukkan iman yang besar. Mereka juga ini dikatakan bahwa sedang panik, mereka sedang ketakutan, mereka merasa mereka akan mati. Karena itu mereka berteriak, Tuhan tolonglah. Tapi dalam ayat ini yang menariknya, Yesus tidak menolak teriakan mereka. Yesus mendengar teriakan mereka. Karena seringkali langkah pertama menuju pertolongan Tuhan adalah ketika kita berhenti berpura-pura kuat. Seringkali ketika kita sudah ngalamin masalah, kita gengsi datang sama Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami pergumulan, kita malu datang sama Tuhan. Kita merasa kayak gak layak. Kita merasa kayak Tuhan dengar gak doa kita ya. Justru ketika kita ada masalah, ketika kita rasanya sudah tidak kuat, maka lakukanlah seperti yang murid lakukan. Apa itu? Berseru, Tuhan tolonglah. Kita datang sama Tuhan, teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus bukakan pintu, Tuhan Yesus bukakan jalan, berikan jalan keluar. Karena apa? Karena banyak orang-orang sudah mengalami masalah. Sudah tahu dia sedang tidak baik-baik saja. Dia sudah tahu hatinya lelah. Dia sudah tahu pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Dia sudah tahu bahkan imannya mulai goyah. Dia sudah tahu di depan itu orang lain sudah tidak bisa lagi menolong. Tapi tidak mau datang sama Tuhan. Tapi murid-murid bertunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu. Mereka datang apa adanya. Mereka datang dengan ketakutan mereka. Mereka datang dengan kepanikan mereka. Mereka datang dengan air mata mereka. Karena Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang doa yang paling kuat bukanlah doa yang paling panjang, tetapi doa yang paling jujur. Karena Tuhan tidak mencari kata-kata yang indah. Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Jadi Bapak Ibuku, Saudaraku yang dimanapun berada, ketika masalah itu datang, maka segeralah berseru kepada Tuhan. Bawa hatimu dan hidupmu di dalam doa. Oleh karena itu, ketika masalah itu datang, segeralah datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Amin. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang akan kita pelajari adalah beriman pada Yesus. Di dalam Matius pasal 8 ayat 26 dikatakan, Yesus berkata, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Setelah murid-murid berseru, Yesus mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Mengapa kamu takut? Sementara murid-murid sepertinya akan mungkin menjawab, bukankah badainya itu nyata? Bukankah ombaknya besar? Bukankah perahunya hampir tenggelam? Seringkali kita merasa, gak kuat nih Tuhan ngadapin masalahnya. Gak bisa nih Tuhan cari jalan keluarnya. Gimana nih caranya? Tapi Yesus berkata kepada murid-murid, mengapa kamu takut? Lalu mengapa Yesus menegur mereka? Karena ternyata masalah terbesar mereka bukan badai. Masalah terbesar mereka, murid-murid, adalah mereka lebih memperhatikan badai daripada Yesus. Makanya seringkali Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, ketika kita mengalami masalah dan pergumulan, seringkali kita lebih fokus kepada masalahnya. Seringkali kita fokus melihat saldo rekening yang berkurang. Seringkali kita melihat hasil pemeriksaan dokter. Kita melihat keadaan usaha yang mungkin sudah tidak mulai menguntungkan. Seringkali kita hanya melihat keadaan keluarga yang seperti

sepertinya tidak baik-baik saja. Seringkali kita melihat semua alasan, banyak alasan untuk membuat kita takut. Tetapi kita lupa melihat Tuhan yang sanggup menolong. Amin. Makanya diperlukan iman ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah. Untuk kita bisa tetap tenang di dalam badai itu, kita diperlukan yang namanya iman. Iman bukan berarti kita menganggap badai tidak ada. Iman bukan berarti kita menganggap masalah hilang begitu saja. Tapi iman adalah tetap percaya kepada Tuhan ketika keadaan kita belum berubah, ketika pintu belum terbuka, ketika jawaban doa kita belum terlihat, ketika mujizat belum terjadi. Dengan iman kita berkata, saya tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, tapi saya tetap percaya kepadanya. Amin. Oleh karena itu diperlukan iman yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Untuk tetap bisa tenang di dalam badai, kita perlu iman yang sejati, yang dibangun ketika badai masih berlangsung. Semua orang bisa percaya ketika keadaan baik-baik saja. Tetapi orang yang tetap percaya ketika keadaan buruk adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Oleh karena itu milikilah iman agar kita tetap tenang di dalam badai. Milikilah iman, fokus kepada Yesus Kristus. Poin yang ketiga, yaitu apa yang membuat kita tetap tenang di dalam badai? Bersaksi tentang kuasa Yesus. Ayatnya, orang apakah dia ini? Murid-murid bertanya setelah Yesus menenangkan badai. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Setelah badai reda, murid-murid mulai bertanya, orang apakah dia ini? Pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudaraku, menunjukkan sesuatu yang penting. Mereka masuk ke dalam badai dengan pengenalan tertentu tentang Yesus. Tetapi mereka keluar dari badai dengan pengenalan yang lebih dalam tentang Yesus. Karena apa? Sebelum badai mereka mengenal Yesus sebagai guru. Guru yang sering mengajarkan mereka kebenaran. Guru yang sering mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Betul, mereka hanya menganggap Yesus sebagai guru. Tetapi sesudah badai mereka mulai melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Seringkali kita ingin Tuhan segera mengeluarkan kita dari badai. Seringkali kita pengen Tuhan segera jawab doa kita. Seringkali kita pengen Tuhan segera jawab masalah kita. Tapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui, Tuhan kadang memakai badai untuk memperkenalkan dirinya lebih dalam kepada kita. Amin. Kita bisa mengenal Tuhan sebagai penyembuh ketika kita pernah sakit. Kita mengenal Tuhan sebagai penolong ketika kita pernah tidak berdaya. Kita mengenal Tuhan sebagai penyedia ketika kita pernah berkekurangan. Kita mengenal Tuhan sebagai penghibur ketika kita pernah terluka. Makanya ketika badai itu datang, ternyata Tuhan tidak tertarik untuk merubah masalahnya. Tuhan tidak tertarik untuk langsung merubah keadaannya. Karena yang pengen Tuhan rubah, yang ingin Tuhan rubah, ternyata adalah pribadi kita dan pengenalan kita tentang Tuhan Yesus. Ada pelajaran tentang Tuhan yang tidak bisa dipelajari di ruang kelas. Ada pelajaran tentang Tuhan yang hanya bisa dipelajari di tengah badai. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika badai itu datang, ketika pergumulan itu menerpa, jangan hanya bertanya, Tuhan kapan badai ini selesai? Tuhan kapan masalah ini engkau jawab? Tuhan kapan pergumulan ini engkau angkat? Tapi cobalah sesekali kita untuk belajar bertanya, Tuhan, apa yang sedang engkau ajarkan kepadaku melalui badai ini? Sebab seringkali badai yang sama yang membuat seseorang meninggalkan Tuhan justru membuat orang lain mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Oleh karena itu Bapak Saudaraku, dimanapun berada para pendengar setia mimbar Kristen, ketika masalah itu datang, ketika pergumulan itu datang, ketika badai itu datang, maka badai adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak ada orang yang hidup tanpa badai. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah.
Karena apa? Karena masalah adalah bagian dari kehidupan kita. Dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai. Tidak ada. Tidak ada yang kebal terhadap pergumulan. Tidak ada. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan. Apa itu pengharapan kita? Pengharapan di dalam Yesus. Karena kita tidak menghadapi badai sendirian. Amin. Oleh karena itu, Bapak Saudaraku, ingatlah, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ada pujian berkata seperti itu. Tuhan gak pernah janji kehidupan kita akan tetap tenang. Tuhan gak pernah janji kehidupan kita akan selalu baik-baik saja. Tuhan gak pernah janji kita gak akan mengalami sakit penyakit. Tapi yang Dia janjikan kepada kita, bahwa Dia akan selalu menyertai, bahwa Yesus akan selalu mendampingi dan menemani kita. Oleh karena itu, ketika badai itu datang, berserulah kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan uangmu, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan pertemananmu. Tapi yang pertama kali kita andalkan adalah berseru kepada Yesus, sebab Dia yang pegang kendali hidup kita. Berseru, jangan malu, jangan gengsi, tapi berserulah kepada Yesus. Dan ketika badai itu belum reda, saudaraku dimanapun berada, tetaplah beriman kepada Yesus. Jangan kendor imanmu, jangan tawar hatimu, jangan mundur sedikit pun. Mungkin engkau ke awalnya setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia baca Alkitab. Tapi ketika engkau melihat sepertinya masalahmu belum selesai, Tuhan tidak jawab-jawab doamu, Tuhan tidak sembuhkan sakit penyakitmu, mungkin saat itu imanmu mulai kendor, hatimu mulai tawar, pengiringanmu mulai tidak panas lagi kepada Tuhan, kasihmu sudah semakin dingin. Ingatlah firman Tuhan pada malam hari ini, berimanlah kepada Yesus. Amin. Teruslah beriman kepada Yesus. Dan ketika badai itu berlalu, jangan lupakan Tuhan. Jangan merasa engkau bisa melaluinya dengan diri sendiri. Jangan merasa ini semua karena perjuanganmu. Jangan merasa ini semua karena kehebatanmu. Tapi ketika badai itu berlalu, bersaksilah tentang Yesus. Ceritakan kehebatan Tuhan kita. Ceritakan perbuatan-perbuatan ajaib tentang Yesus Kristus. Ceritakan tentang mujizat yang Yesus kerjakan ke banyak orang, agar orang-orang mendengar nama Yesus Kristus, agar orang-orang juga bisa merasakan sukacita. Apa sukacitanya? Mereka diberikan pengharapan. Orang-orang itu diberikan kekuatan. Orang-orang itu diberikan jalan keluar melalui satu nama, nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar setia mimbar agama Kristen dimanapun berada, jika engkau pada saat ini mengalami masalah, mengalami pergumulan yang hebat, jangan takut dan jangan putus asa. Datanglah pada Yesus, berserahlah kepadanya dan berserulah kepadanya. Jika engkau ada masalah dalam keluarga, orang-orang sekitarmu mengecewakan, ingatlah Yesus pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Dia pribadi yang selalu memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Jangan mundur, jangan merasa rendah diri ketika masalahmu belum selesai. Pandanglah pada Yesus, melangkahlah. Minta hikmat, minta pengertian yang baru, agar Tuhan memimpin hidupmu untuk menyelesaikan setiap masalah-masalahmu. Baik, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, bagaimana Engkau mengajarkan kami untuk tetap tenang di dalam badai. Jika Engkau mampu menolong murid-murid ketika mereka mengalami badai di dalam perahu, di dalam perjalanan hidup mereka,
Maka Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani dalam nama Yesus Kristus akan mampu melakukan hal yang sama, meredakan badai masalah hidup kami, meredakan pergumulan hidupan kami, meredakan bahkan menghilangkan sakit penyakit di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tak akan membiarkan kami sendirian, tapi Tuhan Yesus akan menolong kami, memberikan kami jalan keluar. Di dalam namamu yang kudus Tuhan, kami mau tetap berseru, kami mau tetap percaya, bahkan ketika masalah dan badai kehidupan kami itu sudah Engkau tolong dan sudah Engkau jawab, kami mau terus bersaksi tentang namamu, agar semua orang tahu, agar semua orang mendengar, agar semua orang dapat merasakan kuasa nama Yesus Kristus itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Berkatilah Tuhan setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, setiap rumah tangga, setiap keluarga kami. Berkatilah dengan anggur manis yang baru, berkatilah dengan sukacita dan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, para pendengar setia Mimbar Agama Kristen Pro 1FF dimanapun berada, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, kasih Kristus yang luar biasa selalu menyertai kita. Selamat malam, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini

Saudara dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34, kembali kami hadirkan Bogor malam ini untuk edisi akhir pekan ya, Minggu 28 Juni 2026. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, gimana kabarnya malam hari ini? Ada yang masih punya tenaga atau mungkin sudah terkuras habis ya kemarin karena dua hari ini kalau saya baca berita sepertinya sibuk sekali ya di Bogor Raya ini. Kemarin ada penutupan helaran begitu ya, penutupan hari jadi Bogor, perayaan hari jadi Bogor begitu ke-544 kemarin. Kemudian hari ini juga di Kabupaten Bogor juga dilaksanakan juga nih rangkaian penutupan ya untuk peringatan hari jadi Bogor ke-544 yang tadi pagi juga sempat kita dengarkan bersama ya laporannya di siaran program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Semoga tenaganya masih ada begitu ya untuk menikmati siaran kami pada malam hari ini, atau mungkin juga semoga siaran kami bisa menemani rasa penat Anda sambil juga mengisi tenaga untuk bisa beraktivitas esok hari pendengar ya. Ada Alif yang akan menemani Anda untuk malam hari ini sampai nanti kurang lebih pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah ini kita akan awali bersama ya untuk Bogor malam ini tentu saja dengan informasi seputar kiprah komunitas dalam ngobras ngobrol seputar komunitas.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

because my dream

Mengawali segmen Ngobras, ngobrol barengan komunitas pendengar. Kali ini kita akan menilik sebuah pergerakan inspiratif gitu ya, yang datang dari Surabaya, di mana ada sebuah komunitas menarik pendengar. Ada namanya komunitas Junior News Anchor, yang kini tengah menjadi sorotan. Melalui dialog interaktif bersama dengan RRI Pro 4 Surabaya, pendengar, seperti yang saya kutip dari rri.co.id juga, ada 3 perwakilan muda mereka ya, bernama Kirana, Nilof dan juga Nafilis, yang membagikan bagaimana kiprah dari komunitas ini bertransformasi menjadi wadah yang inklusif bagi anak-anak dan juga remaja pendengar. Karena memang menjadi pembawa acara berita di usia muda tentu bukan perkara mudah gitu ya. Yang tua-tua pun yang berusia seperti saya pun juga kadang-kadang suka belibet kalau baca berita. Ini ternyata mereka diajarkan juga bagaimana menjadi seorang pembawa berita, pembawa berita atau news anchor begitu ya, di usia muda. Jadi mereka di komunitas ini tidak hanya diajarkan untuk membaca teks, mereka dilatih untuk secara komprehensif begitu ya, mulai dari latihan olah vokal, kemudian teknik pernapasan, kedewasaan berekspresi, sehingga ada juga kemampuan krusial dalam memahami esensi berita yang disampaikan. Jadi mereka tidak sekedar membaca, tetapi mereka menyampaikannya dengan hati gitu ya pendengar ya. Kalau misalnya Anda mendengarkan pembaca berita gitu ya, kadang kan memang beritanya ada yang berita yang senang, ada berita yang harus sedih gitu. Jadi memang kemampuan sebagai kemampuan dari pembaca berita atau pembawa berita itu juga harus bisa menyesuaikan begitu, bagaimana ketika membaca berita seperti apa ekspresinya lah, kemudian tadi ada memahami esensi beritanya juga gitu ya. Jadi tidak sekedar membaca, jadi kesannya cuma ngomong satu arah begitu ya, bukan menceritakan gitu. Dan ternyata pendengar, dampak yang dihasilkan pun jauh melampaui kemampuan public speaking di depan kamera loh. Jadi aktivitas ini ternyata secara nyata mampu menumbuhkan daya kritis, memperluas literasi membaca, serta membekali generasi muda dengan kemampuan memilah informasi agar tidak mudah terhasut oleh berita bohong atau juga hoax di era digital sekarang ya. Sebuah langkah preventif dan juga edukatif yang tentunya sangat bernilai tinggi bagi masa depan karakter bangsa. Dan tentu kita berharap ya, yang juga ada di Bogor ini, geliat positif seperti komunitas Junior News Anchor tadi juga bisa menginspirasi dan juga menjamur juga di kalangan remaja di Kota Bogor pendengar ya.

Selamat malam, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu siang. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru melaporkan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian, mengatakan erupsi terjadi pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu berwarna putih hingga kelabu yang mengarah ke tenggara dan selatan. Berdasarkan pengamatan, aktivitas erupsi Gunung Semeru telah terjadi 4 kali sepanjang minggu. Hingga saat ini, status aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengimbau masyarakat tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 km dari puncak. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sejumlah aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Alif Daita, kita lanjutkan Bogor malam ini.

0: Agensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Melanjutkan perbincangan kita tentang kiprah-kiprah komunitas pendengar. Kali ini kami hadirkan kembali ada sebuah komunitas seni Nipolok di Banjar Kelandis Denpasar yang membuat sebuah momentum bersejarah dari panggung Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 pendengar ya. Mereka ini sukses menyuguhkan kembali salah satu warisan seni yang lama terpendam pendengar, yaitu ada namanya Tari Legong Keraton Lasem gaya klasik era 1930-an. Wah, cukup lama ya berarti ya. Dan rekonstruksi pusaka seni yang dahulu dipopulerkan oleh penari legendaris Nipolok ini memukau para seniman, akademisi hingga wisatawan yang memadati area pertunjukan. Melalui riset mendalam dan juga dokumentasi arsip, komunitas ini berhasil menghidupkan kembali teknik tari khas Nipolok yang terkenal energik tetapi tetap lentur pendengar. Mulai dari langkah kaki ngumbang, seledet yang tajam hingga teknik nyereksek pendengar ya. Ada namanya teknik tari namanya, oh ini semoga saya tidak salah ucap ya, nyereksek atau nyereksek begitu ya. Dan maestro seni sekaligus kurator PKB 2026 Profesor Imade Bandem ini memberikan apresiasi tinggi atas capaian ini, dan beliau menuturkan bahwa keistimewaan Legong Lasem khas Kelandis ini terletak pada bagian penutupnya. Karena berbeda dengan versi umum yang menampilkan tokoh Garuda, versi klasik Kelandis ini justru menghadirkan sosok Rangda yang merupakan simbol puncak kekuatan magis dan teologis yang memberikan atmosfer mistis sekaligus taksu atau jiwa yang kuat pada pertunjukan pendengar. Kurator lain, Profesor Iwayan Dibia ini juga memuji keunikan iringan tabuh bernuansa janger yang menjadi identitas pembeda dari kelompok ini. Dan keberhasilan rekonstruksi ini menegaskan bahwa seni tradisi akan terus berdenyut dan juga relevan diwariskan kepada generasi masa depan tanpa kehilangan ruh leluhurnya pendengar. Sebuah catatan estetik yang luar biasa ya dari Pulau Dewata yang semoga juga memantik semangat serupa bagi kita juga yang ada di Bogor untuk terus merawat akar budaya lokal pendengar. Informasi ini saya ambil dari antaranews.com.

0: Halo, Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok.
0: Oh, ya.
1: Iya, Ma.
0: Halo, sayang.
1: Kangen kamu deh, sayang.
0: Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
1: Halo.
0: Hey, Sob.
1: Apa kabar nih?
0: Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya.
1: Iya, tenang aja, Sob. Oke?
2: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
1: Ah, kamu. Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
1: Nggak apa-apa kok. Kakak kan udah mahir.
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

0: dengan kehabisan waktu pendengar. Seperti segmen Ngobras yang malam hari ini juga kehabisan waktunya untuk edisi hari Minggu. Kita akan lanjutkan untuk menyampaikan informasi soal komunitas-komunitas lainnya pendengar di kesempatan berikutnya, di edisi berikutnya, karena Ngobras hadir setiap hari pukul 8 malam waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sekali lagi saya juga mengajak Anda pendengar yang memiliki komunitas begitu juga bisa disampaikan ke kami. Siapa tahu nanti bisa diundang kemari untuk bisa berbincang bersama kami, ngobrol bareng di sini, menceritakan aktivitasnya apa saja dan bisa menjadi inspirasi untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada gitu ya. Cukup bisa disampaikan di WhatsApp ataupun juga bisa menghubungi di pesan melalui media sosial kami di Instagram @RRI_Bogor begitu ya. Lampirkan untuk profil komunitasnya, siapa tahu juga nanti bisa kami telusuri terlebih dahulu begitu komunitasnya. Dan usai sudah untuk Ngobras edisi hari ini, kami tutup. Sesaat lagi kita akan segera beranjak ke segmen berikutnya. Ada ragam budaya untuk edisi malam hari ini, adalah ragam budaya musik-musik keroncong untuk menemani akhir pekan ya, tentunya sambil juga rebahan, istirahat gitu, sambil menikmati kopinya, dihabiskan tehnya atau cemilannya gitu ya, sambil mendengarkan musik-musik keroncong pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Menemani sisa malam Senin Anda yang syahdu ini ya. Kebetulan memang pantauan dari Pangrango 34 Kota Bogor, cuacanya kembali lagi ke setelan Bogor yang biasanya di musim kemarau ya. Walau tadi sempat hujan di sore hari gitu ya, di beberapa titik juga dilaporkan ada sempat hujan deras begitu. Nyatanya malam ini masih tinggal sisa-sisanya saja gitu ya, jalanan masih basah. Kemudian suasana anginnya juga masih angin-angin dingin gitu ya. Sudah terasa belum cuaca-cuaca kemarau begini sudah mulai ada terasa atmosfernya belum pendengar ya? Kalau misalnya bangun tidur airnya sudah mulai dingin gitu ya, bangun tidur pagi-pagi gitu. Kalau biasanya sebelum-sebelumnya tuh kadang masih yang airnya tuh ketika kita cuci muka gitu itu rasanya masih kayak masih yang air hangat gitu, hangat-hangat karena malamnya memang agak gerah. Tetapi sekarang-sekarang ini entah kenapa, mungkin atau mungkin di tempat saya aja ya, jadi kalau tiap bangun pagi tuh rasanya airnya udah air dingin gitu ya. Dan tentu saja ruang dengar Anda tidak lengkap rasanya kalau misalnya hari Minggu tidak keroncongan gitu ya. Jadi bukan cuman perut yang keroncongan, tetapi telinganya juga ikut keroncongan ya. Kami hadirkan ragam budaya untuk malam hari ini pendengar dengan tema keroncong. Dan juga kami buka lebar pintu atensi untuk malam hari ini untuk Anda yang ingin menyapa, bernostalgia, atau mungkin sekedar menitip salam hangat untuk kerabat, atau juga cukup absen saja mendengarkan siaran Alif malam hari ini. Ditunggu di WhatsApp tentu saja di nomor 0815x4200, atau juga bisa langsung berinteraksi dengan kami lewat kolom live chat di aplikasi RRI Digital pendengar ya, karena memang siaran kami bisa didengarkan lewat digital juga, lewat aplikasi gitu. Lagu apa yang ingin Anda dengarkan malam hari ini, lagu keroncong apa? Jadi tuliskan pesan Anda sekarang dan mari kita nikmati bersama keanggunan melodi asli Indonesia di ragam budaya.

0: Udah aku bilang apa kan, coba tuh tadi kita kerja habis-habisan aja sih melatih biar seru kali ultahnya, gak percaya sih.
1: Jangan, kesian tau, takutnya malah dia trauma nanti tahun depan dia gak pengen ulang tahun lagi, bisa-bisa malah gak panjang umur.
0: Kasian ah.
2: Pomat neng, masih cukup nih dua lagi, tiga lagi juga bisa neng, deket abang tapi.
0: Ih, peres deh abangnya ya.
3: Ih, yuk ah, kita udah lama nunggu nih, mendingan kita naik aja deh sekarang.
4: Neng, maaf ya, suaranya bisa dikecilin nggak? Saya lagi terima telepon nih.
5: Oh, iya Bu. Angkot umum keles, berhak ngapain aja sih?
3: Aduh, jadi nggak enak nih. Ya udah, kita ngobrolnya pelan-pelan aja deh. Lagian kan sudah seharusnya kita juga bisa saling menghargai dan menjaga kenyamanan orang-orang di sekitar kita. Kalau kenyamanan kita saja tidak suka diganggu sama orang lain, ya begitu pula sebaliknya.
5: Iya sih. Ya udah, pelan-pelan deh ngobrolnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Keroncong Kemayoran, pendengar, yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Karena memang rasanya ini masih dalam suasana kemeriahan pekan lalu, begitu pendengar ya. Karena tepat tanggal 22 Juni 2026, Ibu Kota Indonesia Jakarta baru saja merayakan hari jadinya yang ke-499 tahun pendengar. Sebuah usia yang hampir menyentuh 5 abad perjalanan sejarah yang tentunya luar biasa ya. Meskipun perayaan resminya sudah lewat beberapa hari yang lalu ya, dan memang puncak dari perayaan hari jadi Jakarta ini terakhir hari ini ya. Kemarin tadi saya baca di beberapa media begitu ya, 27 dan 28 Juni adalah puncak dari perayaan HUT Jakarta pendengar. Dan memang atmosfernya masih terasa begitu, rona budaya dan juga semangat pelestarian tradisinya juga masih sangat terasa hingga malam hari ini pendengar. Dan ngomongin soal Kemayoran, pasti tidak asing ya dengan Pekan Raya Jakarta yang biasanya juga ada di Kemayoran gitu. Siapa dari Anda yang sudah sempat jalan-jalan sampai Jakarta sana, sampai ujung utara Jakarta untuk sekedar refreshing atau mungkin jalan-jalan sambil belanja gitu ya. Dan tentu saja lewat lagu Keroncong Kemayoran inilah esensi malam kota metropolitan yang bersahaja digambarkan dengan begitu indah pendengar ya. Kami lanjutkan untuk membacakan atensi yang sudah masuk di 0815x4200. Selamat malam, saya sapa untuk Bapak Parsudi di Cimanggis ya, yang tadinya minta lagu Kota Solo, kota yang telah ditinggalkan 51 tahun yang lalu untuk penyiarnya. Terima kasih. Dan sayangnya tadi lagu Kota Solo sudah kita putarkan nih Pak Parsudi tadi di kesempatan sebelumnya juga. Sudah sempat kami putarkan Langgam Kota Solo dari Mus Mulyadi ya. Semoga tadi sempat mendengarkan juga. Jadi mohon maaf untuk lagunya tidak bisa diputarkan dua kali gitu ya. Dan selanjutnya dan terima kasih juga sudah beratensi Bapak Parsudi ya. Ditunggu untuk atensi berikutnya. Di segmen berikutnya juga Ruang Rindu, jangan lupa nanti kami hadir setelah ini ya. Saya sapa lagi, ada Hendar di Kebon Pedes, mau minta lagunya Sangkuriang dari Betaria Sonata. Malam Senin yang sepi enaknya mendengarkan lagu-lagu keroncong dari RRI Bogor, adem gitu ya, pas banget memang suasananya ya. Salam-salamnya untuk seluruh kru dan pendengar RRI Bogor. Untuk Mbak Alif, jangan lupa ngemil sama ngopinya, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Kang Hendar di Kebon Pedes, terima kasih atensinya dan juga pesannya ngemil sama ngopi. Kebetulan di sini cuma ada air putih nih. Dan saya sapa selanjutnya, ada Ibu Supriyati di Sindang Barang yang meminta lagu Sepasang Mata Bola. Selamat bertugas sampai ngantuk katanya. Semoga tidak ngantuk ya, karena masih menemani sampai nanti jelang tengah malam gitu. Dan kemudian selanjutnya ada Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih. Sama lelembut apa sama lembut? Kumaha domang. Alhamdulillah saya nih Kang ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkirim atensi. Mau minta diputerin lagu Keroncong Cincin dari Kus Plus. Nanti pesan ke bawahnya saya sampaikan di Ruang Rindu ya. Terima kasih atas atensinya untuk Kang Zulian. Selanjutnya ada Abah Kismin di Pasir Ari Ciapus yang minta lagu Senandung Rindu dari Bruri Marantika. Kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati. Wilujeng dalu piye kabare katanya ya. Ibu Siti Haryati di Senggol nih. Julian juga makasih senggolannya. Untuk Teh Marisa, Neng Delis, untuk Neng Alip makasih. Semoga sehat selalu, amin. Abah tunggu lagunya ya. Insya Allah nanti kita carikan dulu lagunya ya. Saatnya kita dengarkan Sangkuriang dulu, Betaria Sonata yang tadi sudah direquest oleh Kang Hendar di Kebon Pedas. Selanjutnya nanti juga akan dirangkaikan dengan lagu-lagu requestan Anda lainnya ya. Pastikan tetap bersama kami.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Senandung Rindu dari Bruri Marantika, pendengar ya, spesial untuk Abah Kismin yang tadi sudah request. Dan kami lanjutkan untuk membacakan atensi yang sudah masuk di WhatsApp. Selamat malam Ibu Anton di Cilebut, mau minta diputerin Langgam Keroncongnya Dingin dari Hetikus Endang. Terima kasih kakak penyiar. Terima kasih juga untuk Ibu Anton sudah ikut meramaikan ya untuk ragam budaya. Saya sapa juga yang terakhir ada Ibu Maharani di Bekasi. Salam Keroncong, selamat malam Mbak Alif, mau diputarkan lagunya Rangkaian Melati. Kirim salamnya untuk Mbak Alif aja. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak. Dan semoga sehat selalu juga untuk Ibu Maharani di Bekasi. Lama loh ini gak ketemu ya, mungkin karena saya lama juga gak siaran malam. Nanti tetap bergabung ya Bu ya, untuk di Ruang Rindu. Ditunggu untuk requestannya, untuk pesan WhatsAppnya ya, di apa namanya, di segmen berikutnya ya. Langsung saja diputarkan supaya semua lagu juga terputar ya. Dingin dari Hetikus Endang yang dirangkaikan dengan Rangkaian Melati untuk Anda.

0: Melati dari Sundari Sukoco, pendengar. Menutup kebersamaan kita untuk ragam budaya malam hari ini ya. Berarti lagunya sudah lunas, sudah saya putarkan semuanya. Pesan juga sudah saya bacakan dan juga semoga salamnya juga sudah tersampaikan dengan baik untuk Anda semuanya, pendengar ya. Jangan kemana-mana dulu, Bogor malam ini belum selesai, pendengar. Masih akan ada beberapa jam ke depan, kurang lebih ya 2 jam lagi ya kebersamaan kita pada malam hari ini. Selanjutnya nantikan untuk mendengarkan bersama drama radio. Kali ini saya hadirkan drama radio produksi dari Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar, dengan judul Mimpi di Balik Layar Transaksi, pendengar. Dan setelah itu kita akan nikmati bersama ya, untuk nostalgia bersama malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang pada malam hari ini ya, untuk hari Minggu seperti biasa, temanya adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 80 sampai tahun 2000, pendengar, maksimal tahun 2000 ya. Jadinya pastikan untuk requestnya di tahun itu, 80 sampai tahun 2000. Jadi tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Bogor masih mengudara untuk Bogor malam ini.
1: Anda telah mendengarkan ragam budaya Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.
3: Drama radio Mimpi di Balik Layar Transaksi. Produser Kepala LPP RRI Bogor. Penulis naskah Delis Nur Awalia. Sutradara Redi Sukardi. Penyelia musik Afdol Rizaldi. Satya sebagai Bapak Tiko, Novita Lisa sebagai Ibu, Afdol sebagai Eja, Darwin sebagai Edo, Redi Sukardi sebagai Bang Mail.
4: Kenapa ya? Hari-hari tuh gini-gini aja, gak ada perubahan. Nunggu-nunggu panggilan kerja, belum ada panggilan. Jualan pot bunga, hiasan rumah, dan pernak-pernik juga gak ada perkembangan. Semakin dibayangin, semakin bikin sedih.
5: Ya, ibu mau laporan nih ya. Beras udah mau habis ya. Terus Eja sama Edo juga kemarin bilang, katanya minggu depan ada lomba cerdas cermat. Alhamdulillah sih ya, mereka itu kepilih. Terus sama gurunya di sekolah, katanya disuruh berangkat ke Bandung. Semuanya sih ditanggung sekolah. Tapi ibu kepikiran ya, baju Eja sama Edo warnanya udah putih kekuningan nih. Pengennya sih dibeliin dulu sebelum mereka berangkat ya. Tapi itu juga kalau ayah ada rezekinya.
4: Iya bu, ayah juga lagi mikirin terus nih, cari rezeki kemana. Ngandelin jualan mah susah. Seminggu paling laku satu atau dua barang. Buat baju Eja dan Edo mah, ayah coba pinjam uang ke koperasi desa ya.
6: Ibu, Edo udah habis nih makannya bu. Abang Eja mah makannya lama bu.
7: Iya sayang, sebentar ya.
5: Ya udah deh ya, Semoga ayah banyak rezekinya ya.
4: Amin.
5: Ibu nyiapin bekal Eja sama Edo sekolah dulu ya ya.
4: Iya bu. Bu, doain ayah terus ya. Ayah selalu berusaha buat keluarga kita. Ayah pengen banget penuhin semua kebutuhan kita dan dukung Eja dan Edo tiap mereka ikut lomba supaya mereka sukses.
5: Amin.
4: Ayah jalan dulu ya.
5: Eja, Edo, ini salim dulu sama ayah nak. Ayah mau ada perlu dulu.
7: Hati-hati ya ayah. Eja dan Edo juga sekalian mau jalan berangkat sekolah ya ya.
4: Hati-hati ya nak. Jadi anak soleh dan pintar ya. Biar Eja dan Edo jadi orang yang sukses, yang bahagia.
7: Amin. Dadah ayah, dadah ibu.
4: Assalamualaikum Bang Mail. Sehat bang?
8: Waalaikumsalam. Eh, Tiko, sehat alhamdulillah. Sini, sini, sini, masuk, masuk, duduk, duduk.
4: Bang, lagi sibuk banget nih kayaknya.
8: Iya nih Tik. Abang lagi beresin sembako, baru belanja kemarin buat sediaan warga yang mau beli. Kamu mau beli apa nih, Tik?
4: Ini, Bang. Sebenarnya, saya lagi bingung. Butuh uang buat beliin baju dua anak saya. Mereka mau ikut lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Kasian, kalau pakai baju putih yang lama, udah lusuh.
8: Oh, Tik, jualan kamu gimana? Bukannya pot bunga, hiasan rumah, sama perabot hasil tangan kamu kan bagus-bagus. Pastikan kalau dijual satu barang aja, lumayan tuh harganya.
4: Iya sih bang, lumayan. Tapi lakunya lama banget bang. Paling satu minggu cuma laku satu atau dua barang. Gak nutup banget buat memenuhi kebutuhan rumah dan anak-anak.
8: Kamu udah coba jualan online belum?
4: Jualan online? Gimana tuh bang? Belum sih. Tapi emang bisa, kan barang-barang yang saya jual gede-gede bang. Terus ngirimnya gimana? Ongkosnya, belum lagi takut rusak di jalan.
8: Yah si Tiko, pantesan lakunya dikit. Jualan offline doang sih. Sekarang mah, apa-apa kalau dijual online cepat lakunya Tik. Nggak usah mikirin yang gede-gede. Tuh, beras 40 kilonya tuh. Banyak yang beli online. Apalagi barang-barang bikinan kamu bagus-bagus tuh. Antik. Terus yang cari orang-orang yang emang pada berani harga tinggi karena ngelihat nilai seninya. Sini, abang ajarin jualan online.
4: Iya deh bang, boleh. Tolong ajarin saya ya.
8: Nih, sini. Gini nih Tik, buat dulu akunnya di e-commerce. Bebas, yang penting satu e-commerce kamu bikin satu akun aja. Kalau 5 e-commerce, kamu udah punya 5 akun. Itu artinya, ya ibaratnya kamu punya 5 toko gitu Tik. Habis itu kita masukin jenis produk yang kamu mau jual. Nah, ada nggak foto pot bunga atau pajangan buatan kamu sendiri Tik?
4: Ada bang, banyak nih.
8: Nih, satu jenis aja dulu ya. Pot bunga antik. Kita masukin beberapa foto. Masing-masing foto harganya beda-beda. Coba nih, yang pot kecil ini kamu masukin harga berapa? Terus yang gede, yang bunganya merah ini kamu masukin harganya berapa?
4: Oke, udah bang. Yang kecil 20.000, yang gede ini 65.000 bang.
8: Nah, mantep nih. Abis itu kita masukin deskripsinya. Coba bikin ini dari tanah liat. Terus cat warnanya dari tumbuhan yang gak merusak lingkungan. Tahan lama, bisa buat tanaman apa aja, bisa ditaruh di mana aja, dalam rumah atau di luar rumah juga tahan panas, misalnya kayak gitu tuh. Nah habis itu masukin nih, kita pilih pengirimannya pakai ekspedisi apa. Barang-barang yang besar pakai ekspedisi yang ini aja nih, soalnya lebih murah. Kalau barang yang kecil-kecil pakai ekspedisi yang mana aja bebas ya. Terus klik juga nih, stok kamu di rumah ada berapa. Udah deh, kamu upload dan kamu udah punya toko sendiri, udah ngejual tuh. Tinggal nanti kita tunggu aja, ada yang beli. Terus kamu bisa lakuin hal yang sama nih ke barang dagangan kamu yang lain. Pokoknya mah, rajin-rajin upload aja. Insya Allah, kamu makin banyak yang beli.
4: Wah, serius gini aja bang? Oke deh, saya mau rajin upload. Sama foto-foto barangnya saya masukin yang bagus, yang terang. Biar warnanya semakin kelihatan bagusnya.
8: Nah, bener itu. Kalau abang boleh kasih saran nih, coba bikin satu toko dan fokus di satu toko itu aja dulu. Kalau yang satu toko udah jalan, nah baru tuh nanti bikin toko yang lain. Tenang, kalau bingung abang ajarin.
4: Oke bang, siap. Makasih banyak ya Bang Mail ya. Makasih bang.
8: Santuy Tik, santai.
4: Nah oke, kita upload lagi. Deskripsi barang udah diisi. Oke, terus stoknya. Siap deh, tinggal upload. Mantap nih, udah 13 barang aku upload. Semoga ada yang beli.
3: Keesokan paginya.
4: Allahu Akbar. Bu, bangun. Udah subuh. Kita salat subuh dulu yuk.
5: Astagfirullahaladzim. Aduh, ibu telat ya ya. Maaf ya. Eja sama Edo udah dibangunin ya. Minta tolong dibangunin ya, ibu siap-siap juga.
4: Iya, Bu. Sayang, Eja, Edo. Ayo, bangun sayang. Kita ke masjid salat subuh dulu ya.
7: Iya ya, Eja mau siap-siap dulu nih.
6: Edo juga mau mandi nih ya.
5: Yaudah ya nak, siap-siap nih ke masjid. Mumpung pada libur, sekalian sama ayah ikut dengerin ceramah Pak Ustadz di masjid ya. Anak soleh, anak pintar, anak mama, anak ibu.
7: Iya ibu.
4: Oke, kita berangkat. Kita berangkat ya bu. Salim dulu yuk, Eja, Edo.
5: Ya udah pada pakai peci belum nih? Pecinya mana, udah siap?
7: Udah nih, tinggal dipakai pecinya.
5: Edo mana nih? Pecinya udah?
6: Udah bu.
5: Ya udah, salim dulu sama ibu. Hati-hati di sana, pinter ya nak ya. Ayah jagain anaknya ya.
4: Ya ibu. Ya udah bu. Ayah, Eja, dan Edo mau berangkat ke masjid dulu ya bu. Salam dulu nak.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Eja tuh sering banget berdoa tahu ya. Eja pengen banget jadi dokter, sembuhin orang sakit, terus berangkat kerja naik mobil, terus ajak ibu ayah jalan-jalan ke Monas. Eja pengen jadi orang yang sukses supaya ayah dan ibu bangga.
6: Edo juga ya. Edo mau jadi masinis biar nanti bisa ajak ayah ibu jalan-jalan naik kereta. Edo deh yang masinisin.
4: Masya Allah, Eja, Edo, anak-anak ayah yang soleh. Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Ayah juga selalu berdoa dan berusaha supaya ayah bisa sekolahin Eja dan Edo setinggi-tingginya. Biar anak ayah jadi anak soleh yang sukses dunia dan akhirat.
7: Amin. Ayah dan ibu semoga selalu sehat dan panjang umur juga ya. Amin. Amin.
9: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Soleh-solehnya ibu udah pada pulang.
4: Bu, HP ayah mana ya?
5: Ini nih ya, tadi ayah simpen di meja makan. Ketinggalan ya?
4: Iya bu, ayah lupa. Makasih ya bu.
5: Iya. Eja, Edo, yuk sarapan dulu yuk sini yuk. Ibu udah siapin nih makanannya kesukaan kalian. Ayah, ayah nanti nyusul sini ya. Sarapannya udah siap ya ayah.
4: Wah, Masya Allah. Ada yang beli jualan ayah di online. Wah, langsung ada yang beli 8 barang.
3: Hari ke hari, jualan online Tiko semakin melesat tajam. Pemasukannya bertambah, ekonominya meningkat. Eja dan Edo seringkali ikut lomba dan juga mendapatkan juara. Tahun demi tahun berlalu. Tiko bisa membeli rumah yang bagus, membeli motor. Eja dan Edo semakin tumbuh dewasa dan memperoleh beasiswa. Eja lulus jadi dokter umum dan mendapatkan beasiswa menjadi dokter spesialis dari Universitas Negeri, dan Edo mendapatkan beasiswa belajar di World Maritime University di Swedia. Keluarga Tiko bertumbuh bukan hanya sekedar keluarga mandiri, tapi keluarga yang sukses mendidik anaknya dengan bekal agama dan juga ilmu.
4: Bu, kalau bukan karena 15 tahun yang lalu ayah jualan online, 2045 ini kita belum tentu bisa seperti sekarang. Eja jadi dokter, Edo calon nahkoda kapal. Ya, walaupun dulu dia pengennya jadi masinis, tapi pas SMA berubah tertarik ke dunia pelayaran. Apapun itu, intinya anak kita sudah sukses ya, Bu. Aku bangga juga sama kamu, Bu. Bisa membesarkan dua anak kita dengan tanganmu sendiri.
5: Alhamdulillah ya, ya. Kita tinggal menikmati masa tua sekarang. Nunggu anak pulang, kita juga bisa berkebun. Sama sesekali, ayah masih suka buat pot dari tanah liat. Ibu bahagia banget ya. Makasih banyak ya, ya.
7: Assalamualaikum, ayah, ibu. Eja baru pulang.
4: Waalaikumsalam.
7: Maaf ya, pulangnya kemalaman. Tugas koas tadi banyak banget. Jadi Eja juga gak bisa ninggalin rumah sakit kalau masih rame.
5: Iya, gak apa-apa sayang. Mau minum dulu gak nak? Ibu siapin dulu ya.
7: Oh iya, makasih ibu.
4: Eja, sini duduk dulu sebentar ya. Kita video call Edo yuk. Katanya dia kangen banget sama ayah, ibu, dan abang kesayangannya nih.
7: Yuk, yuk, boleh ya.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Anda tinggal

yang karaokean malam hari ini mendengar ya. Mengaku bujangan. Siapa yang bujangan tapi ngaku-ngaku nih, ayo. Salah, siapa yang sebenarnya udah bukan bujangan tapi ngaku-ngaku bujangan gitu ya. Dan lagu tadi Tua-tua Keladi menjadi pembuka kebersamaan kita untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, lagu dari Anggun C. Sasmi pendengar. Dan tema untuk hari ini adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000 maksimal ya. Sebenarnya biasanya memang 80 sampai 90. Mungkin ini aturan baru lagi nih yang sudah dirancang oleh tim kami, jadinya diperluas sedikit, jadi di tahun 2000 begitu ya maksimalnya ya. Jadi ditunggu untuk atensinya yang ingin berkirim salam, request lagu juga, ataupun ingin sekedar menyapa pendengar lain yang ada di Bogor Raya malam hari ini pendengar ya, seperti yang tadi Tua-tua Keladi. Lumayan lah ya, bikin sedikit melek gitu di malam hari ini untuk Anda yang sedang beristirahat atau mungkin sedang menantikan nanti laga Piala Dunia pendengar. Udah baru mulai tadi, mungkin sempat tidur sebentar, kemudian sekarang sudah mulai terjaga lagi, sudah terbangun lagi untuk siap-siap nanti menyaksikan pertandingannya gitu ya. Selamat mendengarkan Ruang Rindu untuk malam hari ini, masih ditemani Alif sampai nanti kurang lebih pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Perempuan Malam dari Iwan Fals tahun 89 rilis ya untuk Anda. Jadi ditunggu untuk atensinya 081-5x4200 dan live chat aplikasi RRI Digital.

Selamat malam, kami jeda sejenak untuk menghadirkan kilas berita. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan program transmigrasi telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan wilayah di Indonesia. Hingga kini, kawasan transmigrasi berkembang menjadi 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten dan kota, serta melahirkan 3 provinsi baru. Menurut Menteri Iftitah, selama ini transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi juga membuka kawasan baru yang berkembang menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Sejak pertama kali dilaksanakan, program transmigrasi telah memfasilitasi perpindahan sekitar 9,1 juta jiwa. Kementerian Transmigrasi mencatat, saat ini terdapat 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, kecuali di Pulau Jawa dan Bali. Kedepan, pemerintah akan mentransformasi kebijakan transmigrasi dengan fokus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan industri, pertanian modern, pendidikan, layanan kesehatan, dan investasi. Pemerintah berharap wajah baru transmigrasi mampu membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian kilas berita untuk saat ini. Saya Alif Daita, kita lanjutkan Ruang Rindu untuk Anda.

Akhirnya hilang rasa halusnya. Seger banget airnya. Tinggal kasih air sedikit, tunggu 5 menit, jadi deh masakannya. Indah banget ya ombaknya. Hiduplah bagai air, apapun rintangannya, air akan tetap mengalir. Dengan hanya melihat air, seseorang bisa belajar banyak hal tentang ketenangan, yang sewaktu-waktu bisa menghanyutkan, bahkan menenggelamkan.

Birunya Rinduku pendengar dari Ria Angelina ya. Tadi spesial di request sama Kang Zulian ya, sudah dipesan jauh-jauh jam. Semoga Kang Zulian masih terjaga ya, masih bersama kami di Pro Dangdut lagi ya, kan kebacanya. Saya masih semoga masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini ya. Saya bacakan dulu pesannya, katanya lagu ini mengingatkan Kang Zulian waktu sama si dia, tapi sayangnya dia sudah mirip orang lain. Mungkin bukan jodohnya kalian yang ilah. Iya, belum jodohnya ya Kang ya. Ya semoga, intinya apapun itu doakanlah semoga dia bahagia gitu ya. Kirim salamnya untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Hariati di Ciwaringin yang katanya selalu senggol saya. Jadi terharu diriku ini. Ada-ada aja nih ya Kang, kalau Kang Zulian yang request ya. Terus salam juga untuk Abah Kismin yang ditagih nih, katanya mana pisang gorengnya. Kalau di acara Ruang Rindu saya serius, gak bercanda. Kalau di acara Produkdu saya baru bercanda. Oke deh, baik. Udah dulu ya Neng, terima kasih. Sama-sama. Tadi sudah kita putarkan ya untuk Kang Zulian ya. Kemudian saya sapa juga ada Kang Hendar di Kebon Pedes. Selamat malam Mbak Alif. Mau lagu yang melo-melo dong, Selamanya Cinta dari Yana Yulio. Untuk semua pendengar RRI yang masih gabung, selamat malam dan selamat beristirahat. Untuk Mbak Alif selalu semangat, terima kasih. Terima kasih juga untuk Kang Hendar ya, sudah menyapa kami. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Maharani di Bekasi, Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Alif, memutarkan lagunya Krisdayanti yang Mencintaimu. Salamnya untuk Bu Anton yang baru kenal, ketemu tadi di Pro 1 Jakarta. Oh, udah sempat kopdar berarti ya. Alhamdulillah, senang deh rasanya kalau ada yang saling sapa begitu ya pendengarnya ya. Spesialnya untuk Mbak Alif, semoga selalu sehat dan selalu sukses dalam segala hal. Amin, amin, terima kasih doanya. Sukses juga untuk Ibu Maharani, sehat selalu juga, lagunya ditunggu. Terima kasih, sama-sama. Lanjut, ada Ibu Nina Said di ATS yang malam Neng Alif, so pasti sehat ya, yo ibu. Sehat selalu dong ibu ya, semoga Ibu Nina saya juga sehat ya. Requestnya lagu Faris RM dan Dedi Dukun yang Hanya Satu Kamu. Terima kasih Neng Alif, selamat malam.

malam. Selamat malam juga. Kita langsung putarkan saja ya, Selamanya Cinta dari Yana Julio. Lagu yang juga di remake ya oleh salah satu band tanah air ya, The Cinnamon. Memang ini lagunya cukup mellow. Jadi selamat mendengarkan.

Eh, warga Bogor, kita kan dulu waktu zaman TV belum banyak sering tuh mendengarkan siaran langsung pertandingan bulu tangkis, pertandingan sepak bola, pertandingan yang disiarkan langsung oleh radio. Tegang juga, seru juga ya. Kita dengarkan bagaimana komentator atau pembawa acara sepak bola itu melihat siaran langsung dari suatu pertandingan sepak bola. Kita akan merasakan itu nanti ya di World Cup 2026 bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2026 di mana akan langsung disiarkan oleh RRI Kota Bogor. Sukses RRI. Terima kasih.

Hanya Satu Kamu yang dinyanyikan ya oleh Dedi Dukun dan Faris RM. Pendengar, seperti malam hari ini hanya satu ruang rindu di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar ya, kembali saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk di 081-5x4200. Pendengar, saya sapa ada Kang Brian Walker di Manchester yang request lagunya Tri Utami dan Uta Likumahua ya, Mungkinkah Terjadi. Ini ternyata rilis tahun 96. Baik, nanti kita akan putarkan spesialnya untuk Alif ya. Terima kasih untuk Kang Brian, sehat selalu di sana. Kemudian ada Abah Kismin di Pasir Arih Ciapu. Selamat malam Abah, meminta lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesah. Sudah kita masukkan, nanti ditunggu lagunya ya. Kirim-kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati, Ibu Anton, Ibu Maharani, Ibu Bareta, Yanti, Tiara, Nina Said, Norma. Ada juga Iqbal dan istri. Untuk Teh Alip, terima kasih, semoga sehat, banyak rezeki, panjang umur. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Sehat selalu juga untuk Abah Kismin, panjang umur juga, bahagia selalu juga untuk Abah Kismin dan juga keluarga ya. Kemudian saya sapa lagi ada Ibu Anton di Cilebut. Selamat malam Kak Alif, mohon diputarkan lagunya sama nih kayaknya. Abah Kismin sama Ibu Anton lagi janjian ya. Kisah Kasih di Sekolah nih Obi Mesah nanti. Salamnya untuk Ibu Maharani di Bekasi, Pak Parsudi di Jamanggis. Selamat beristirahat. Terima kasih Kak Alif, sama-sama untuk Ibu Anton, sehat selalu ya, jangan lupa istirahatnya. Dan masih ditunggu untuk atensinya untuk Anda yang ingin berkirim salam nostalgia barengan sama Alif malam hari ini, lagu-lagu pop Indonesia ya, tahun 80 sampai 2000. Sampai kurang lebih pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih ya sejam lagi lah kurang lebih ya. Jadi full nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia 80-an sampai 2000. Jadi ditunggu pokoknya untuk ini, sambil juga temenin saya siaran malam hari ini. Siapa mungkin yang sedang terjaga, mungkin sambil dengerin, menantikan juga nanti Piala Dunia, mendengar ya. Informasinya akan kami hadirkan setelah deretan lagu berikut. Uta Likumahua dan Tri Utami, Mungkinkah Terjadi, mendengar untuk Anda.

Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, tahukah Sobat RRI, di Sukabumi, Jawa Barat terdapat sebuah kawasan yang menyimpan jejak bumi berusia jutaan tahun? Tempat ini bukan hanya indah, tetapi juga diakui dunia sebagai warisan geologi yang luar biasa. Namanya adalah Geopark Ciletuh. Apa yang membuat kawasan ini begitu istimewa? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Geopark Ciletuh terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kawasan ini dikenal sebagai Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark karena telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2018 sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia. Pengakuan ini diberikan karena kawasan Ciletuh memiliki keunikan geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang terintegrasi dalam satu wilayah. Dengan luas mencapai puluhan ribu hektar, Geopark Ciletuh menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Geopark Ciletuh adalah bentang alamnya yang menyerupai amfiteater raksasa. Bentuk ini terbentuk dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun akibat pergerakan lempeng bumi. Kawasan ini menyimpan berbagai jenis batuan purba yang menjadi bukti sejarah terbentuknya Pulau Jawa. Karena keunikannya, Geopark Ciletuh sering disebut sebagai buku terbuka untuk mempelajari ilmu geologi. Di sini, para peneliti dapat melihat langsung bagaimana proses alam membentuk lanskap bumi dari masa ke masa. Selain nilai geologinya, Geopark Ciletuh juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Terdapat banyak air terjun yang tersebar di kawasan ini, seperti Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan Curug Awang yang dikenal sebagai Niagara Mini Indonesia. Air terjun ini mengalir dari tebing tinggi dengan latar pemandangan hijau yang masih alami. Selain itu, terdapat pula pantai-pantai indah dengan ombak Samudra Hindia yang khas, menjadikan kawasan ini lengkap sebagai destinasi wisata alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh tidak hanya tentang alam, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi dan budaya. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari pengelolaan wisata. Dengan demikian, Geopark Ciletuh tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh membuktikan bahwa Indonesia memiliki warisan alam yang tidak hanya indah tetapi juga bernilai ilmiah tinggi. Keunikan geologi, keindahan alam, dan kekayaan budaya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Memori lewat lagu pendengar 31 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada setengah jam lagi mendengar ya, untuk Anda yang masih ingin berkirim salam atau sekedar menyapa pendengar lainnya juga di malam hari ini, menemani malam Senin Anda. Jadi mengingatkan ya, besok Senin gitu ya. Semoga apapun itu bukan harus dihindari ya, tapi dijalani gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau karena besok Senin, saya ingin memberitahu sesuatu pendengar ya. Karena Senin besok, mulai besok ini, Piala Dunia sudah memasuki babak 32 besar pendengar. Ternyata sudah secepat itu ya. Jadi semua penyisihan grup sudah selesai. Kita akan segera jelang bersama pertandingan perdana di babak 32 besar yang pada hari esok, tepatnya pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, yang juga akan disiarkan langsung di Pro 3, yang disiarkan luas juga, secara luas juga oleh program 1 seluruh Indonesia pendengar, di mana nantinya ada Afrika Selatan yang akan menantang Kanada. Sebagai Afrika Selatan sebagai runner up dari grup A melawan runner up dari grup B yaitu Kanada ya. Pertandingannya akan digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Dan tentu saja menjadi Afrika Selatan ini menjadi salah satu negara di Afrika ya yang lolos ke babak gugur alias babak 32 besar ini. Ternyata ini juga menjadi salah satu sejarah baru begitu pendengar, karena ada untuk pertama kalinya ini ada 9 wakil Afrika yang lolos ke tiket, mendapatkan tiket ke 32 besar ya. Dua wakil Afrika terakhir itu adalah Republik Demokratik Kongo dan juga Aljazair yang di match day ketiga grupnya masing-masing. Jadi ada 9 tadi ya wakil Afrika, yang pertama Maroko, kemudian Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, Mesir, Ghana, RD Kongo, Aljazair, dan satu juga salah satu negara yang tidak digadang-gadang masuk sampai sejauh ini. Langkahnya bisa ditempuh sampai sejauh ini ya di babak 32 besar. Ada Tanjung Verde pendengar, Cape Verde ya, yang selama ini memang namanya tidak terdengar, kemudian tiba-tiba mencuat berkat keberhasilan mereka bisa melaju ke babak gugur. Tidak ada yang menyangka ya, Tanjung Verde yang baru pertama kali ikut di Piala Dunia tahun ini tiba-tiba sudah menuju babak selanjutnya ya, bisa dibilang babak ke tingkat, satu tingkat lebih tinggi begitu. Ya, kita doakan saja untuk wakil Afrika. Ada 9 negara nih ya. Jadi memang ini dari 10 cuman ada satu nih yang kandas, yaitu Tunisia yang gagal kandas karena tidak menghasilkan poin apapun gitu ya selama pertandingan di Piala Dunia tahun ini gitu. Kira-kira bisa sejauh mana negara-negara Afrika kali ini ya, pastinya tetap terus simak pertandingannya, simak ulasannya juga di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor pendengar ya, karena kami selalu menyajikan informasi seputar Piala Dunia sepanjang gelaran Pesta Bola Dunia 2026 ini pendengar. Saya bacakan dulu, ada satu atensi yang masuk dari Security Jiwan. Katanya, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam untuk rekan-rekan security di wilayah Kota Bogor yang sedang bertugas. Tidak lupa juga untuk yang lagi siaran, sehat selalu. Lagunya kalau boleh Demi Kau dan Si Buah Hati maksudnya ya, dari Pance. Terima kasih. Terima kasih juga untuk ini berarti apa nih ya, para security, para atau gimana nih ya, karena wah, tugas security itu memang ya
24 jam loh harus berjaga ya. Jadi apa namanya, tidak boleh menyepelekan pekerjaan apapun itu pokoknya ya, karena setiap pekerjaan pasti ada risiko, ada juga tanggung jawab besar juga di sana ya, termasuk security Jiwan. Salut pokoknya untuk security Jiwan, pokoknya semua sehat selalu, dijaga kesehatannya yang jelas ya pokoknya, dan juga bahagia selalu. Demi kau dan si buah hati Panca F Pondang, semoga menghibur juga untuk sambil berjaga malam hari ini ya.

0: Teteh, coba bilang mama.
1: Ma.
0: Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota keluarga dan masyarakat lingkungannya. Bahasa ibu itu penting diajarkan sejak anak-anak agar bahasa daerah tidak punah.
1: Ma, ini mainannya rusak. Kumaha atuh?
0: Usaha menjaga dan melestarikan bahasa daerah perlu terus ditingkatkan untuk melestarikan warisan budaya dan memperkukuh jati diri masyarakat pengguna bahasa.
1: Ma.

alias Awan dari Roni Sianturi. Pendengar, menjadi lagu penutup kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, baik itu melalui frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol dan sekitarnya juga, ataupun juga Anda mendengarkan kami via frekuensi AM yang lebih luas ya, jangkauannya 1242 kHz. Dan tentunya untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital, pendengar, terima kasih telah menjadikan Pro 1 RRI Bogor sebagai kanal informasi dan inspirasi Anda. Dan jangan lupa pendengar, nantikan untuk siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Kali ini sudah memasuki babak 32 besar pertandingan pertamanya, yang nanti akan disiarkan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Afrika Selatan sebagai runner-up grup A melawan Kanada di grup B ya, mendengar ya. Jadi nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah ini kami akan segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta, begitu ya, setelah ini. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini. Bogor malam ini kami tutup. Terima kasih atas atensi dan juga salam-salam yang sudah diberikan, doa-doa yang dipanjatkan juga. Semoga doa yang baik juga tercurah untuk Anda. Sehat selalu, bahagia selalu, dan selamat beristirahat. Selamat mengumpulkan energi untuk esok hari, pendengar ya. Alif pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada lagu-lagu yang belum terputar gitu. Semoga kita dipertemukan lagi dengan di kesempatan berikutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dari Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, di pesisir timur Kalimantan Timur, dari Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, dan Merauke. Sedangkan, potensi udara kabur terdapat di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Mega Pro 1 RRD Bogor, demikian tadi baru saja kita simak bersama siaran langsung Piala Dunia 2026 bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini kita kembali ke Jalan Pangrango nomor 34 Bogor. Saudara pendengar, senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk membersamai Anda di Bogor pagi ini untuk edisi Senin di tanggal 29 Juni tahun 2026, saudara. Dan tentu kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, 5 jam kebersamaan kita akan warnai dengan rangkaian segmen yang kita akan awali dengan sajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Update kabar terkini juga dapat Anda simak melalui Warta Bogoraya, dan kami rangkai pula dengan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pula satu segmen reguler yang akan mengulas isu-isu terkini yang dapat Anda simak dalam Dialog Asta Cita hingga tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan sajian Halo RRI, saudara, di mana aspirasi kami bacakan untuk kemudian menjadi sebuah solusi untuk kami jembatani bersama pihak-pihak terkait, saudara, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, itu dia rangkaian segmen yang akan mewarnai 5 jam kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Dan sebagaimana biasa, jelang Mutiara Pagi kita akan simak terlebih dahulu sebagai pembuka pembacaan ayat suci Al-Quran, saudara pendengar, untuk kami hadirkan di awal perjumpaan kita untuk Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor pagi ini, Pro 1 RRI Bogor.

Istighfar itu menambah kekuatanmu. Allah berfirman dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52.

sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

kita menutup salat dengan salam. Menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji. Bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Rangkaian Bogor pagi ini, edisi hari Senin di tanggal 29 Juli tahun 2026. Kembali saya Nasrullah Alwi menyapa Anda, merangkai sesi pembuka saudara dalam Mutiara Pagi ya. Dan obrolan kali ini terkait tentang satu hal yang tetap menjadi pegangan sepanjang zaman ya, yaitu kejujuran saudara. Karena untuk edisi kali ini kita akan bahas yang membuat kita seringkali menganggap sepele ya, terkait dusta saudara. Ada yang menyebutnya bohong kecil, demi kebaikan atau sekedar menjaga perasaan. Padahal kalau terus dibiarkan, dusta ini bisa menjadi kebiasaan yang mengikis karakter seseorang sedikit demi sedikit, saudara pendengar ya. Dan bagaimana Islam memandang dusta dan mengapa kebohongan begitu keras diperingatkan ya. Dan bagaimana juga kita mampu membiasakan diri menjadi pribadi yang jujur di tengah berbagai godaan kehidupan. Berdengar, untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama kami yang senantiasa menyapa setiap Senin pagi saudara melalui sambungan telepon, Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat saudara. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga kabar sehat selalu di sana ya Pak Kiai.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, sebelum kita membahas lebih jauh dan juga kami undang untuk Anda berinteraksi bersama kami saat sesi tanya jawab nanti di 0815x4200 maupun di layanan telepon 02518312450. Penting rasanya kita untuk memahami akar permasalahannya terlebih dahulu. Untuk itu kita akan simak penjelasan mukadimah dan juga pemaparan terkait topik kali ini. Kami persilakan Pak Kiai.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا صالحا متقبلا يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada hari ini, di awal pekan kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Tentunya Allah menganugerahkan kenikmatan ini yang harus kita syukuri dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan hadirin mustami'in mustami'at, salah satu hal yang penting bagi kita untuk diingat kaitan dengan implikasi atau dampak dari apa yang kita lakukan adalah kejujuran dan dusta. Tentu jujur dan dusta adalah dua hal atau dua istilah yang bertolak belakang. Saat seseorang jujur, maka dia tidak sedang berdusta. Saat dia berdusta, maka dia sedang tidak jujur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, baginda menyampaikan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Mas'ud atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu memberikan petunjuk kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan itu bisa membawa ke surga. Wa innar rajul la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Bahwa seseorang itu apabila berlaku jujur, sungguh dia telah jujur sehingga dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Perbuatan dusta, perkataan dusta, nah itu bisa membawa seseorang kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan kedurhakaan itu membawanya ke neraka. Wa innar rajul layakdiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang itu sungguh dia berdusta hingga dicatat oleh Allah atau dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya dalam dua kitab sahihnya. Nah, ini menjadi dasar bagi kita bahwa kejujuran dan dusta ada dua hal yang bertolak belakang. Jujur bisa membawa ke surga, sedangkan dusta bisa membawa ke neraka. Kenapa? Karena ketika jujur berarti dia telah ya melakukan kebaikan dan akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Dan itulah akan mengantarkannya ke surganya Allah. Sementara dusta itu akan melahirkan keburukan, selanjutnya keburukan, dan keburukan-keburukan itu mengantarkannya ke dalam neraka. Nah, di dalam hadis yang lain dicantumkan bahwa kejujuran itu tuma'nina, membawa ketenangan. Sedangkan wal-kadzib ribatun, membawa kegelisahan. Oleh karena itu, hadis yang kedua ini riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, cucunya Rasulullah, bahwa ketenangan itu ada dalam kejujuran. Saat seseorang berlaku jujur, berkata jujur, berlaku sesuai dengan yang sebenarnya, tidak ada manipulasi di dalamnya, ya, maka dia telah hidup dengan tenang, merasa tenang. Sebaliknya, kalau orang yang tidak jujur, orang yang dusta dalam hidupnya, dia tidak merasa tenang, gelisah karena takut ketahuan. Nah, akhirnya kebohongan demi kebohongan terus ia ciptakan ya untuk menutupi kebenaran. Dan itu menambah kegelisahannya dan ketidaktenangannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menganggap bahwa dusta itu hal yang sepele. Dusta itu hal yang kecil. Ya. Bahwa betul memang kebohongan itu untuk kebaikan itu adalah dibolehkan. Namun harus hati-hati karena pada dasarnya kebohongan itu dilarang oleh Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali, bahkan bahaya dusta itu salah satunya termasuk dosa yang bisa menghalangi seseorang dari hidayahnya Allah. Di dalam surah Al-Mu'min misalnya, atau surat Ghafir. Karena nama Al-Mu'min, nama lainnya adalah surat Ghafir. Ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan atau lagi berdusta. Melampaui batas juga berdusta, itu Allah tidak akan memberinya petunjuk. Itu yang pertama, bahwa berdusta itu menghalangi datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, karena bagaimana dia akan menerima hidayah dari Allah sementara yang sudah ada ia dustakan. Ya. Nah, yang kedua adalah dusta itu termasuk dosa yang paling besar, bahkan tidak hanya dosa besar, karena disejajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk tiga dosa paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kalian dosa yang paling besar? Nah, ini Imam Az-Zahabi mencantumkan atau mengelompokkan dusta ini ke dalam dosa yang paling besar. Ya, yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah qauluzzur, perkataan dusta. Tentu perkataan dusta semakin implikasinya atau dampaknya besar, semakin besar itu pula tingkatan dosanya. Ya, karena bisa jadi bohong atau dusta itu dampaknya kecil. Ada juga yang dampaknya besar, menghancurkan sebuah tatanan masyarakat, ekonomi, dan sebagainya, karena perbuatan dusta atau bohong. Ya, menutupi hal yang sebenarnya. Nah, semakin besar dampaknya, maka semakin besar dosanya. Ya, itu apalagi di pengadilan dengan kesaksian palsunya, menutupi yang sebenarnya, ya, karena bukannya membela yang benar, namun membela yang bayar. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, selain itu dosa besar, kemudian terhalang dari petunjuk Allah, ya, bahaya daripada sifat atau perbuatan dusta, ucapan dusta, adalah dia dikelompokkan menjadi orang munafik. Ya, jadi orang munafik ini memiliki tiga ciri. Iza hadasa kadhiba, kalau dia bicara berdusta. Kemudian apabila dia berjanji mengingkari, wa iza wa'ada akhlafa. Kemudian apabila ia dipercaya berkhianat, wa iza tumina khana. Maka orang yang berdusta dikategorikan sebagai orang yang munafik, ya. Nah, semakin dia sering berdusta, maka semakin kental kemunafikannya, ya, semakin murni kemunafikannya, ya, sehingga munafik adalah dalam agama Islam itu kategorinya di situ ada mukmin, ada munafik, ada fasik, ya, sehingga tidak masuk dalam kategori al-mu'min al-khalis, orang beriman yang jujur, orang beriman yang memurnikan keimanannya. Nah, adapun orang munafik itu bisa jadi kemunafikannya itu ditutupi kebenaran karena ia seorang munafik. Dampaknya bisa jadi dia menutupi keimanan, padahal dia bukan seorang muslim, namun mengaku sebagai seorang muslim untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu adalah munafik yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Atau munafik yang sifatnya hanya amaliyah, hanya perbuatannya saja, bukan itikadiyah, bukan keyakinan, bukan teologis. Nah, maka semestinya saat ada benih-benih kemunafikan, kita berdoa kepada Allah untuk Allah menghilangkannya, dan kita bertobat memohon ampun kepada Allah, ya, karena orang-orang munafik fidarkil asfali minan nar, ya, na'udzubillah, oleh Allah ditempatkan di dalam neraka. Mungkin itu untuk mukaddimah yang nanti kita akan bahas selanjutnya, karena mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjut dengan ada beberapa dusta yang dibolehkan. Wallahu a'lam.
0: Halo. Baik, demikian tadi pendengar, baru saja kita simak bersama pemaparan terkait topik ya di edisi kali ini untuk Mutiara Pagi, bahwa kejujuran bukan sekedar akhlak yang baik, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan, menjaga kehormatan diri, dan juga meraih keberkahan hidup, saudara. Dan tentu kita masih memiliki waktu hingga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saudara. Jika ada yang ingin Anda sampaikan terkait tentang pertanyaan mengenai bahaya dusta yang menjadi topik kita di pagi hari ini, jangan lupa format lengkap dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 4 200. Pak Kiai, izin untuk membacakan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kali ini ada Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar ya. Dusta adalah bagian dari sifat munafik ya, sebagaimana hadis menjelaskan bahwa ciri tanda orang munafik tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kiai, dan tiga sifat tersebut sangat lekat dengan perilaku sebagian dari para pemimpin kita. Apakah ini termasuk perbuatan zolim katanya ya? Syukran atas jawabannya. Mungkin bisa langsung di respon Pak Kiai. Kami persilakan dari Pak Abdul.

0: alangkah baiknya itu diarahkan kepada diri kita masing-masing tentang adakah tiga ciri itu dalam diri kita. Kalau ada, secepatnya kita hilangkan, karena ini akan berdampak pada label munafik. Ya, mungkin tadi munafik juga tidak satu istilah, atau ada beberapa kategori tadi. Ada kaitannya dengan itikadi, ada kaitannya dengan amali. Maka disinilah sekecil apapun tingkatan munafik dalam diri kita harus dihilangkan. Nah, apabila kita melihat kepada sekitarnya, dan ternyata kita menemukan ada sifat-sifat munafik di sekitar kita, baik dari kalangan bawahan, atasan, pemerintah, maupun sipil dan sebagainya, ya, itu maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah sifat kemunafikan di saudara-saudara kami, sehingga Engkau membimbing kami pada jalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Wallahu a'lam.
1: Baik, demikian ya Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Kali ini kita sapa juga Pak Onoy di Ciparigi. Sebagaimana Pak Onoy seringkali bertanya, namun diurai sangat detail dan panjang Pak Kiai. Saya akan coba meringkas tanpa merubah maknanya ya Pak Onoy, mohon izin. Kenapa dusta atau kebohongan itu selalu dilabeli sebagai sesuatu yang berasal dari setan, sedangkan kejujuran dianggap sebagai kebaikan? Nah, bagaimana pandangan Pak Kiai jika dalam kenyataannya hidup tidak selalu hitam dan putih, sehingga makna tersebut terkadang berbenturan dengan realitas? Lalu bagaimana sebenarnya asal-usul serta hikmah adanya konsep jujur dan dusta dalam ajaran agama? Bukankah yang paling penting adalah kemampuan seseorang mengendalikan diri agar tetap memilih kejujuran sekaligus mengambil pelajaran dari adanya kebohongan, katanya. Pak Kiai, kami persilakan dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara.
0: Ya, terima kasih Bapak Onoy. Meskipun sudah diringkas, tetap masih panjang kali lebar.
1: Banget.
0: Nah, jadi ini kaitannya dengan konsep kejujuran dan sebaliknya itu dusta. Memang betul manusia tidak terlepas dari benar dan salah. Ya, benar terus bukan malaikat. Ya, salah terus bukan setan. Dan manusia saat berada di dalam kebenaran atau dalam kejujuran, maka yakinlah dia sedang naik imannya. Nah, ketika dia berada dalam gelimang dosa yang diakibatkan karena dusta misalnya, maka dia sedang turun imannya. Saat turun itulah, jangan betah dalam kondisi itu, segera untuk bertobat, ya, untuk naik kembali, jangan sampai terjebak dalam tipu daya setan. Dan tentunya ada memang betul, ya, dusta dan jujur itu bukan hal yang hitam putih. Ada juga yang dibolehkan, bahkan bisa jadi tidak hanya boleh tapi dianjurkan oleh agama. Ya, Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, beliau menyampaikan lam asma, ya, saya tidak mendengar ada riwayat hadis tentang dusta itu dibolehkan kecuali dalam hal tiga. Jadi tiga hal ini dusta tidak dilarang. Yang satu adalah di al-harb, saat perang. Adu strategi itu perlu, ya. Kita dalam arti jangan sampai jujur sehingga musuh mengetahui kondisi kita yang sebenarnya, sehingga sangat mudah nanti mengalahkan kita. Jadi perlu ada strategi, perlu ada dalam hal ini siasat. Yang kedua adalah al-islah bainan nas, mendamaikan antara dua kelompok yang berselisih. Ya, ini boleh kita bermain kata-kata, mendamaikan antara tetangga dengan tetangga, antara suami dan istri yang berselisih dalam rumah tangga dan sebagainya, kita boleh, ya, tapi hakikatnya adalah tidak dengan

0: menghilangkan esensinya. Contohnya, kamu itu ya saat mendamaikan ya dua orang yang berselisih, tahu nggak oleh teman kamu, kamu itu sering didoakan, didoakan baik, kan pasti gembira, ya. Padahal yang sebenarnya didoakan baik itu adalah saat sholat, saat sholat kan ada doa, doanya wa'ala ibadillahi sholihin, doa untuk orang-orang yang sholih, ya pasti masuk ke doa itu. Nah, jadi Nabi pun dulu pernah begitu, ya tidak ada di surga nenek-nenek gitu kan, nenek pun nangis. Akhirnya, ya Rasul, masa di surga, aku tidak ada di surga, bukan nenek tidak ada di surga, tapi di surga tidak ada nenek-nenek, jadi nenek nanti di surga jadi kembali gadis lagi, ah, baru senyum kan. Nah, itu bukan dusta sebenarnya, hanya permainan kata-kata. Nah, yang ketiga adalah kaitan dengan hadisul rajul imra'atahu wa hadisul mar'ah zaujaha. Ya, suami dan istri yang berkata manis, berkata baik, itu untuk membahagiakan pasangannya. Nah, makanya jangan dipaksa, ya. Jujur enggak, benar enggak? Ya, pasangannya memaksa seperti itu, jangan juga, ya. Ntar kalau jujur jadi marah. Jadi lebih baik apa? Lebih baik itu adalah bagian dari upaya untuk harmonisasi, ya. Dan itu dibolehkan. Dan sebenarnya bukan dusta juga, kan gitu. Ya, bukan dusta juga. Nah, ini adalah kaitan dengan bagaimana Allah memberikan konsep jujur dan dusta ini dengan seapik mungkin, sehingga jangan sampai ada orang yang terzalimi, jangan sampai implikasinya atau dampaknya ini besar. Tidak hanya satu wilayah, tapi satu negara, ya, karena ketidakjujuran bisa berdampak penderitaan. Maka lebih besar dampaknya, lebih besar dosanya. Wallahualam.
1: Baik, kita masih ada penanya selanjutnya. Dan kali ini kita sapa ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Yang kayaknya kalau saya baca dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Andi Supriyadi, ada korelasinya nih. Untuk itu kita akan bacakan berbarengan. Yang pertama, Bu Supriyati izin bertanya, bagaimana kalau ada seseorang yang berkata jujur tapi menyakitkan, apakah orang itu berdosa tidak, atau orang itu munafik katanya, mohon pencerahannya. Sementara Pak Andi Supriyadi di Bojong Kidul Kemang menyampaikan katanya berdusta ada yang dibolehkan. Dusta yang seperti apa, Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Disilakan Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih. Dari Ibu Supriyadi di Sindang Barang dan Pak Andi Supriyadi, ya.
1: Ya.
0: Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mewakili, ya, mewakili kebanyakan orang.
1: Betul.
0: Saya kalau bicara jujur, ini pasti menyakitkan. Bisa jenjreng di dunia. Gitu. Nah, itu, maka kejujurannya itu bisa disampaikan dalam bentuk yang lain. Ya, atau dia kemas sehingga bisa lambat laun terungkap, tidak langsung sekaligus. Yang jelas dia menghindari sikap dusta. Nah, bahkan ketika seseorang diam, mendiamkan suatu hal yang salah, padahal di situ ada kesalahan, tapi didiamkan, maka dia termasuk bagian daripadanya. Ya. Perlu disampaikan mungkin dengan kalau bahasa Sundanya malapah gedang, supaya lauk na benang cayina herang, kan gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi bagaimana supaya tidak ada yang menyakiti, tapi juga kita tidak berdusta. Nah, pasti ada kata-kata di situ, ada cara di situ, ada retorika di situ. Ya, jadi tetap harus disampaikan jujur kejujuran, meski dengan cara yang halus. Sayyidina Hasan bin Ali, ya, dan juga Sayyidina Husain, ini cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu saat mengoreksi wudu orang tua yang ada di depannya itu salah, kalau dibilang kek, misalnya kakek-kakek di situ, waduh kamu salah, masa kalah sama anak kecil kan gitu, pasti marah. Tapi kan beliau akhirnya apa? Ketika kakek-kakek itu berwudu, maka Sayyidina Husain bin Ali ya dan adiknya itu dan ya kedua saudara ini, itu beliau mempraktekkan wudu di hadapan. Ya itu artinya kan secara tidak langsung seperti inilah wudu yang benar gitu. Ya cara-caranya gitu. Nah selanjutnya ada dusta yang dibolehkan. Yang dusta itu tentu kategorinya yang dibolehkan ini adalah apabila kemaslahatannya lebih besar, ya dampaknya lebih besar untuk kebaikan, ya maka dusta dalam arti tauriyah atau permainan kata-kata ini itu dibolehkan. Ada seseorang yang ya sedang mencari si fulan, sementara si fulan itu berlindung di rumah kita karena dikejar-kejar, ya akan dibunuh. Nah kalau ini adalah buronan negara, ya kita tidak boleh menyembunyikan. Tapi kalau buronan preman, ya dalam arti orang baik cuma dikejar oleh orang-orang yang tidak menyukainya, ya maka kita boleh, tidak ada di sini si fulan itu. Saya tidak tahu menau. Nah yang dimaksud kita, ya tidak ada itu adalah tidak ada orang jahat, adanya orang yang baik, kan gitu. Yeah. Nah bisa permainan kata-kata seperti itu di dalam hati kita diniatkan. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah artinya sangat luas Islam itu, bahkan tadi sudah dibahas ya ketika perang, ya, adu strategi, siasat itu boleh, jangan apa adanya nanti kalah. Kemudian cara ketika mendamaikan, begitu pula saat menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.
1: Amin. Rabbal alamin. Baik, sudah seluruhnya dari pertanyaan yang Anda kirim melalui layanan Atensi Pro 1 di 0815x4200 kami bacakan. Dan Pak Kiai, sebelum kita menutup Mutiara Pagi, saya yakin banyak pendengar juga yang ingin memulai perubahan dari diri sendiri, termasuk saya begitu secara pribadi, mungkin pernah berbuat salah, ya pernah berdusta dan kini ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Apa pesan dan juga nasihat Pak Kiai ini supaya kita mampu meninggalkan kebiasaan yang buruk ya, dan juga membangun kehidupan yang dipenuhi kejujuran, keberkahan dan kepercayaan. Singkat saja Pak Kiai, disilakan.
0: Ya, terima kasih. Kejujuran itu adalah suatu keharusan. Dan dusta adalah harus kita tinggalkan sekecil apapun. Nah, meskipun kita bertujuan untuk kebaikan, namun jangan sampai dibumbui dengan kedustaan. Alangkah baiknya kejujuran yang kita poles dengan retorika yang baik, yang bisa menghantarkan pada tujuan yang mulia, kebaikan yang utama. Nah, kita ingat sebuah hadis dari salah satu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dapat pesan dari kakeknya, "Da'ma yaribuka ilama la yaribuka." Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu menuju apa yang membuat kamu tidak ragu. Nah, di situ dijelaskan kejujuran adalah tumakninah, ketenangan. Dan dusta adalah ribatun, yaitu kegelisahan. Orang yang hidup dengan penuh keragu-raguan, maka yakini dalamnya ada kedustaan. Ya, ada kegelisahan. Tapi orang yang jujur dalam hidupnya, prinsipnya jujur, perilakunya jujur, perkataannya jujur, maka dia telah melakukan hal-hal yang meyakinkan, yang membuat hatinya tenang, yang menjadikan dirinya dicintai oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh para malaikatnya, bahkan oleh masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat untuk yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. kita semua berdoa, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat atas ilmu, nasihat dan juga pencerahan yang telah dibagikan kepada kita semuanya di segmen pembuka Bogor Pagi ini, Mutiara Pagi edisi Senin 29 Juni 2026, saudara. Dan mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk segera kami perbarui informasi Anda dan menyimak rangkaian kabar terkini yang terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor sesaat lagi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Adanya kegiatan helaran ini bisa lebih membangkitkan gairah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bogor tentunya khususnya ya.
2: Kegiatan ini juga memberikan dampak besar bagi teman-teman pelaku usaha mikro UMKM karena di acara helaran ini disediakan paket gratis.
3: Periode hari liburnya jatuh pada tanggal 22 Juni hari Senin sampai nanti 12 Juli 2026.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Senin 29 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Mendengar berikut kami sampaikan berita utama. Ribuan warga memadati kawasan alun-alun Tegar Beriman Cibinong pada Minggu pagi untuk menyaksikan kemeriahan helaran Hari Jadi Bogor. Helaran HJB ke-544, rekor muri karinding bawa berkah ekonomi pelaku mikro. Seluruh aktivitas produksi dapur program makan bergizi gratis MBG di wilayah Bogoraya dihentikan sementara. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, ribuan warga memadati kawasan alun-alun Tegar Beriman Cibinong pada Minggu pagi untuk menyaksikan kemeriahan helaran Hari Jadi Bogor HJB ke-544 bertajuk Mapag Pajajaran Anyar. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri.
5: Helaran Hari Jadi Bogor ke-544 bertajuk Mapag Pajajaran Anyar berlangsung meriah di kawasan alun-alun Tegar Beriman Cibinong Minggu pagi. Kegiatan ini diikuti 40 kecamatan, perangkat daerah, serta berbagai sanggar seni yang menampilkan kekayaan budaya Kabupaten Bogor. Ribuan masyarakat memadati kawasan Tegar Beriman untuk menyaksikan parade budaya, pertunjukan seni tradisional, hingga pemecahan rekor muri permainan 2000 karinding secara serentak. Pimpinan Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Nenden Banuria, mengatakan, konsep yang ditampilkan Kecamatan Cibumbulang mengangkat kerajaan Pakuan Pajajaran yang diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan wilayah tersebut. Menurutnya, helaran budaya seperti ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Bogor.
6: Dari Kecamatan Cibumbulang tentang kerajaan Pakuan Pajajaran yang memang keberadaannya konon katanya dahulu ada di lokasi Kecamatan Cibumbulang. Harapan buat Bogor, semoga dengan adanya kegiatan helaran ini bisa lebih membangkitkan gairah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bogor tentunya khususnya ya.
5: Sementara itu Bambang dari Kecamatan Lewi Sadeng mengatakan persiapan mengikuti helaran telah dilakukan melalui serangkaian rapat dan koordinasi bersama panitia serta pemerintah Kabupaten Bogor. Menurutnya tingginya partisipasi 40 kecamatan dan 38 perangkat daerah menunjukkan antusiasme seluruh pihak dalam menyukseskan Hari Jadi Bogor ke-544.
7: Awal Juni sudah disiarkan kan, kita dari grup Pemda juga ada, bahwa kita ada rapat awal itu dengan Zoom, terus kita rapat juga di Gede Penebu Bupati. Nah, saya itu terakhir kemarin kita ke Gresik hari Sabtu, jadi diharapkan bahwa partisipasi 40 kecamatan dengan 38 PSKPD di Kabupaten Bogor. Ya, maksud Bupati untuk kegiatan ini sangat bagus ya, responnya sangat tinggi. Warga tumpah ruah ke sini bisa mengikuti dan menikmati kegiatan ini.
5: Melalui helaran Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah Kabupaten Bogor berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat pelestarian budaya, mempererat kebersamaan, serta memperkenalkan potensi yang dimiliki setiap kecamatan di Kabupaten Bogor.
4: Kemeriahan helaran Hari Jadi Bogor ke-544 di Alun-Alun Tegar Beriman tidak hanya sukses memecahkan rekor muri lewat performa 2.206 karinding, tetapi juga membawa berkah ekonomi bagi para pelaku usaha mikro. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.

0: Sebanyak 2.206 alat musik karinding didengungkan menandai suksesnya Museum Rekor Indonesia MURI dalam helaran Hari Jadi Bogor ke-544 sekaligus rangkaian penutup peringatan Hari Jadi Bogor setiap 3 Juni setiap tahunnya. Untuk tingkat Kabupaten Bogor di Alun-Alun Tegar Beriman Cibinong Minggu 28 Juni pagi. Tidak hanya memecahkan rekor MURI saja, ribuan warga yang tumpah ruah di depan gerbang yang baru dibangun dengan tulisan Tritangtu di Buana, pemerintahan Kabupaten Bogor juga memberi dampak bagi para pelaku usaha mikro di tengah acara tersebut.
1: Alhamdulillah, kalau acara kita ya ada aja sih. Kan kalau sewa kalau habis beli lagi.
2: Oh gitu.
1: Kalau ketoprak, soto, udah.
0: Seperti diungkapkan Kang Ajun, pedagang bakso dan mie ayam merangkap ketoprak yang dagangannya habis sebelum zuhur dan kembali berjualan minuman karena masih banyaknya konsumen. Konsumen tersebut adalah warga yang rela datang dari berbagai pelosok untuk menyaksikan helaran tersebut. Pedagang makanan ringan lainnya, Abang Ato dari Jakarta, mengaku hampir sepertiga dagangannya laku dalam waktu yang cukup singkat.
3: Maksudnya nggak terlalu?
4: Iya,
3: kecuali kalau di sana mungkin ramai. Soalnya kan wisir-wisir pulau.
4: Laku berapa nih? Pas yep. Acara helaran.
3: Kalau sekarang baru 10.
4: Iya.
3: No? Biasanya berapa? Kalau biasanya sih 15. 20 lah. Sebenarnya bukan masalah karunia, cuma tergantung tempat.
4: Iya.
3: Balik lagi nyari rezeki dah.
0: Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Yudi Taufik mengungkapkan ada 5.000 titik pedagang makanan dan minuman yang telah dibayar oleh Pemkab Bogor di tengah acara tersebut. Dengan kata lain, beberapa warga yang hadir mendapatkan sajian gratis tanpa harus beli.
5: Kegiatan ini juga memberikan dampak besar bagi teman-teman pelaku usaha mikro UMKM. Karena di acara helaran ini disediakan paket gratis sebanyak 5.000 porsi. Ada tempatnya, posisinya dibagi 5 titik, Pak. Izin, salah satunya dekat Polres, sebelah sana ada 5 titik itu, Pak. Jumlahnya ada 5.000 titik, dan itu semua produknya adalah produk dari UMKM Kabupaten Bogor. Dan itu memang kalau buat kami yang di Dinas Koperasi tentunya merupakan suatu kebanggaan, Pak, dan suatu bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bogor.
0: Ternyata mereka yang menyaksikan helaran pada Minggu pagi di Alun-Alun Cibinong Kabupaten Bogor berasal dari berbagai wilayah di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Tumpah ruah menyaksikan beragam pagelaran budaya dan kreativitas dari para SKPD dan kecamatan termasuk instansi samping seperti kejaksaan, kepolisian, BPM, Kodim, dan pengadilan negeri setempat.
6: Saudara, seluruh aktivitas produksi dapur program makan bergizi gratis MBG di wilayah Bogoraya dihentikan sementara hingga 12 Juli 2026 menyusul adanya agenda evaluasi total dari Badan Gizi Nasional. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
7: Badan Gizi Nasional melalui seluruh kantor pelayanan pemenuhan gizi KPPG termasuk di Bogoraya memanfaatkan masa penghentian sementara program makan bergizi gratis MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Evaluasi tersebut berlangsung selama periode libur operasional. Kepala KPPG Bogor Haidir menjelaskan penghentian layanan mengacu pada surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada masa libur sekolah. Selama periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026 seluruh aktivitas produksi makanan di dapur SPPG dihentikan sehingga tidak ada pelayanan MBG bagi peserta didik maupun non-peserta didik. Menurut Haidir, penghentian aktivitas operasional juga berdampak pada relawan yang bertugas di dapur SPPG karena selama masa libur tidak ada kegiatan pelayanan maupun pembayaran insentif. Namun Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tetap menjalankan tugas untuk memastikan proses evaluasi dan pengawasan berlangsung sesuai ketentuan.
8: Sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada periode hari libur tahun 2026 disebutkan bahwa yang pertama tidak ada pelayanan MBG baik untuk peserta didik dan non peserta didik pada saat periode hari libur. Nah, untuk wilayah KPPG sendiri, KPPG Bogor sendiri, periode hari liburnya jatuh pada tanggal 22 Juni hari Senin sampai nanti 12 Juli 2026, kurang lebih selama 3 minggu. Selama periode hari libur ini, 3 minggu ini insentif fasilitas SPPG tidak diberikan. Aktivitas di dapur juga tidak ada, akan tetapi kepala SPPG kami, pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap pada posisi standby.
7: Ia menambahkan masa jeda operasional dimanfaatkan untuk melakukan audit, penataan administrasi serta evaluasi terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program MBG. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap SPPG memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi dan standar tata kelola yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.
8: Kemudian selama periode libur ini akan dilakukan perapihan-perapihan termasuk audit terhadap seluruh SPPG. Nah, sehingga kemudian nanti akan mulai lagi beroperasional program MBG pada tanggal 13 Juli 2026.
7: Haidir berharap hasil evaluasi selama libur dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program MBG ketika kembali beroperasi pada 13 Juli 2026. Dengan evaluasi menyeluruh tersebut, pelayanan pemenuhan gizi diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
2: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
9: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
2: Oke, satu langkah dulu deh.
9: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar, tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
6: Saudara, Wali Kota Bogor Dedi Arahim mendorong para pelaku usaha kuliner di wilayahnya untuk mengejar penilaian Michelin Star guna menembus pasar internasional. Ade Sri menurunkan laporannya.
11: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong pengembangan sektor gastronomi sebagai salah satu upaya memperkuat identitas kota di tingkat internasional. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mendorong restoran-restoran di Kota Bogor agar memenuhi standar Michelin Star sebagai bagian dari perjalanan menuju pengakuan UNESCO di bidang gastronomi. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, Kota Bogor memiliki banyak potensi kuliner yang layak mendapatkan pengakuan internasional. Melalui Forum Bogor Kota Gastronomi, pelaku usaha kuliner akan mulai dikurasi dan didorong untuk mengikuti penilaian Michelin Star sebagai tolak ukur kualitas restoran dunia.
12: Memang salah satu indikator sebuah kota itu betul-betul memiliki komunitas, memiliki sebuah syarat menuju UNESCO itu salah satunya adalah restoran-restorannya itu memiliki kualitas yang terbaik. Nah, indikator untuk dunia itu namanya Michelin Star. Nah, Bogor sebetulnya punya potensi banyak sekali, hanya mungkin belum pernah diajukan. Nah, melalui forum gastronomi ini, saya minta mulai kurasi, kemudian mengajukan ke bagaimana Michelin Star rating ini di Bogor juga bisa dimiliki oleh semua pelaku usaha Bogor yang memang memenuhi syarat.
11: Sementara itu, pengembangan gastronomi Kota Bogor tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa kuliner, tetapi juga memperhatikan sejarah, budaya, hingga sistem pengelolaan pangan yang menjadi kekuatan daerah. Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi, Haidar Wurjanto mengatakan, Kota Bogor memiliki sejarah panjang dalam mengelola pangan yang menjadi bagian dari identitas gastronominya.
13: Ya, intinya kalau bicara gastronomi tidak hanya dari hilir, tapi hulu juga. Kota Bogor termasuk punya sejarah dalam mengelola pangan. Jadi orang sudah zaman dulu tertulis di daun lontar itu bahwa cara bertani mengelola pangan dengan baik. Jadi memang sudah sewajarnya Kota Bogor yang kata gastronomi. Jadi kita kan cara hilir, jadi kita fokus juga ke hulu. Nah, kemudian itulah butuh kolaborasi. Di sebelah ada forum di mana kita bisa coba expose potensi-potensi Kota Bogor dengan kita menyambungkan juga dengan perekonomian Kota Bogor dan akibatnya kan menjadi sebuah hal yang baik buat masyarakat gitu. Dari sejarah, dari pelaku usahanya, kita dorong ini semua ke UNESCO untuk dapat title branding Kota Bogor sebagai kota gastronomi.
11: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, mulai dari hulu hingga hilir, pemerintah Kota Bogor berharap potensi kuliner dan budaya pangan yang dimiliki dapat semakin dikenal di tingkat internasional. Upaya ini juga diharapkan mampu memperkuat citra Kota Bogor sebagai destinasi gastronomi, sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan kota kreatif.
6: Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI setelah memainkan alat musik tradisional karinding secara massal oleh 2.206 peserta serentak dalam waktu yang sama. Pencapaian bersejarah dalam helaran Mapag Pajajaran Anyar yang digelar di alun-alun Kabupaten Bogor pada hari Minggu 28 Juni 2026 menjadi bukti Kabupaten Bogor menjadi benteng budaya dan pelestari budaya bangsa. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengatakan karinding telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2021. Pecahnya rekor MURI tersebut menjadi pesan kepada generasi muda dan dunia internasional tentang kedigdayaan kebudayaan Nusantara.
14: Sudah menjadi warisan budaya tak benda tahun 2021. Kita pecahkan rekor MURI-nya, kita ingin memberikan dukungan terhadap seni budaya, terutama kaitan dengan alat musik di Sunda. Hari ini itu alat musik sudah tua, kita maestronya kita hadirkan Kang Jimo. Maestronya kita akan semata-mata ingin kita melestarikan budaya Sunda yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah bersyukur kita karena selain MURI-nya, tapi yang terpenting adalah para pelaku UMKM, penggerak UMKM yang bergerak di bidang itu, mereka masuk terbangkit. Dan mereka masuk terangkat hari ini, kita berharap bahwa ini adalah bagian dari trigger untuk budaya di sisi lain.
6: Karinding bukan sekedar alat musik bambu tradisional, melainkan sebuah teknologi akustik purba. Prinsip kerjanya menghasilkan gelombang suara yang dihasilkan dari getaran rongga mulut dan bambu oleh para leluhur Sunda. Ditinjau dari sains modern, karinding dikategorikan sebagai instrumen lalemafon atau bagian dari keluarga jus harp, kecapi mulut. Getaran yang dihasilkan oleh ketukan karinding menciptakan gelombang suara berfrekuensi rendah hingga tinggi yang tidak disukai oleh serangga atau hama warang. Mengusung tema filosofis Mapag Pajajaran Anyar atau menjemput pajajaran baru, puncak helaran Hari Jadi Bogor ke-544 di Alun-Alun Tegar Beriman Minggu 28 Juni pagi menjadi simbol transformasi wilayah Bogor menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yofri Haryadi melaporkan.
15: Pagi ini kita dalam rangka Mapag Pajajaran Anyar menyambut pajajaran baru dan tentunya sekaligus menutup rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544. Bersatu padu membangun bangsa dari Kabupaten Bogor untuk Indonesia.
0: Mapag Pajajaran Anyar atau menjemput pajajaran baru, sebuah kalimat yang singkat namun memiliki makna historis yang mendalam. Seperti yang disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto sesaat sebelum menghadiri helaran Hari Jadi Bogor 544 yang merupakan rangkaian penutup acara HJB yang diperingati setiap tanggal 3 Juni. Pertunjukan fashion karnaval dari 32 SKPD dan 40 kecamatan menjadi magnet dan menampilkan kreativitas memadukan berbagai ornamen menjadi ciri khas yang representasikan dinas atau institusi yang dibawanya. Seperti yang menarik adalah robot Satpol PP, serta parade busana bertemakan buku dan dokumen dari Dinas Arsip Kabupaten Bogor. Mirna, warga asal Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, sangat mendukung kegiatan helaran di Alun-Alun Cibinong. Selain memberikan hiburan, juga mempertemukan warga Kabupaten Bogor dari 40 kecamatan yang memiliki tradisi khas yang berbeda-beda.
16: Juga buat saya, pokoknya makasih banget buat Pak Dudi Sumanto yang udah menyelenggarakan acara ini ya. Dari pagi kita berangkat dari jam 2. Soalnya kita dari Tenjo. Tenjo ujung paling ujung. Ya dari pagi kita datang ke sini. Sampai sini jam 5. Siap-siap di sini juga karena di mobil susah ya. Persiapan para penari sama yang lain ini ya. Pokoknya keren banget, semua warga pastinya happy ya karena banyak karena apa kayak gini kita lebih saling mengenal lagi ya. Saya juga di sini banyak kenalan jadinya gitu.
0: Begitupun dengan Bapak Hasan yang ternyata warga Jakarta yang setiap minggu pagi mengisi liburnya di Cibinong, Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong kini menjadi mini metropolis yang tidak hanya dinikmati pembangunannya oleh warga Kabupaten Bogor saja.
17: Kegiatan ini sangat positif ya kan, dengan beragamnya dan beragamnya desa-desa dan persatuan wilayah Bogor semuanya. Semangat tetap maju dalam keadaan apapun.
18: Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Oh, dari Jakarta rela ke sini.
17: Kebetulan kita kan tiap minggu ke sini untuk acara olahraga lagi.
0: Sebagai pusat dari Kabupaten Bogor, kawasan ini didesain menjadi kota modern yang mandiri dengan memadukan pusat bisnis, olahraga, pemukiman vertikal, dan infrastruktur transportasi massal terintegrasi. Di hari jadinya yang ke-544 itu pun, baik kabupaten maupun kota Bogor akan bertransformasi tidak hanya menjadi ibu kota kabupaten saja, namun juga pusat pertumbuhan perekonomian baru.
19: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini kita beralih ke warta olahraga. Menjelang kejuaraan Taekwondo Satria Nusantara PBTI series kedua di Bandung, Indonesia Pumsai Center Kota Bogor mengintensifkan persiapan 30 atlet terbaiknya yang kini telah mencapai 85%. Memperingati hari jadi Bogor ke-544, Persikabo sukses menyapu bersih kemenangan atas PSW Bogor dengan skor identik 2-0. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Indonesia Pumsai Center IPC Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atlet yang menjelang kejuaraan taekwondo bergengsi di Bandung yang bertajuk Satria Nusantara PBTI series kedua. Sebanyak 30 atlet terbaik dipersiapkan secara intensif demi membawa pulang hasil maksimal dalam ajang nasional tersebut. Pelatih Pumsai Kota Bogor, Sabemnim Endriawan, menjelaskan bahwa program latihan intensif yang dijalankan anak asuhnya saat ini sudah mencapai 85%. Memasuki fase akhir sebelum turnamen bergulir, jajaran pelatih kini fokus pada tahap pemantapan guna menyempurnakan performa serta detail gerakan para atlet di lapangan.
2: Kegiatan paling terdekat adalah event PBTI series, ya, nama eventnya adalah Satria Nusantara. Insya Allah nanti kita berangkat tanggal 2, eventnya itu tanggal 3 sampai tanggal 5 di Bandung. Atlet yang turun sekitar 30 lebih. Ini kita nomor pertandingannya adalah jurus, ya, yang seninya itu namanya di Pumse. Untuk kategori pertandingan sebetulnya ada kurang lebih 8 kategori pertandingan, tapi di setiap umurnya. Jadi yang pertama kan biasanya kalau di Pumse itu ada nomor individual, terus ada nomor pasangan, ada beregu. Nah itu nanti, tapi setiap umurnya itu ada sama. Kan kita umurnya ada yang dari umur prakadet, kadet, junior, sama senior. Insya Allah sudah hampir 85%, ya, karena kan tiap hari juga kita harus dipersiapkan.
1: Fokus tinggi juga ditunjukkan oleh salah satu atlet andalan Kota Bogor, Muhammad Fatur. Menjelang kompetisi terdekat ini, ia tengah menggembleng fisik dan teknik secara maksimal agar bisa tampil dalam kondisi puncak. Guna mencapai target tersebut, porsi latihan tidak hanya dilakukan bersama tim di pemusatan latihan, melainkan juga ditambah dengan porsi latihan mandiri secara konsisten.
3: Ikut ada minggu depan di Bandung PBTI series. Mulai sekarang sih udah latihan tiap hari, ya. Mulai intens tiap hari, sudah mulai berat latihan. Iya, nambah sendiri di rumah. Biasanya sih lebih ke jogging, penguatan-penguatan, push up, sit up, main-main karet, penguatan tangan sih. Ya, yang penting percaya diri aja sih, yakin gitu, ya. Targetnya nampilin yang terbaik aja sih yang udah dilatih di sini. Semoga bisa dapat emas.
1: Muhammad Fatur juga berharap seluruh atlet dari IPC Kota Bogor dapat memberikan performa terbaiknya dan membawa pulang medali emas dari ajang Satria Nusantara PBTI series kedua di Bandung nanti. Dua tim kebanggaan asal Kabupaten dan Kota Bogor, Persikabo dan PSB Bogor, melakoni laga derby persahabatan di Stadion Pakansari, Cibinong pada akhir pekan kemarin. Pertandingan yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi Bogor ke-544 ini sukses menyedot perhatian para supporter dan pecinta sepak bola, serta dihadiri langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin. Dalam laga bertajuk laga persahabatan tersebut, Persikabo berhasil menyapu bersih kemenangan di dua kelompok umur yang bertanding. Pada kategori veteran, Persikabo All Star menaklukkan PSB Bogor All Star dengan skor 2-0 berkat gol dari Alamsyah dan juga Ali Yudin. Tren positif ini juga diikuti oleh tim Persikabo U17 yang sukses menumbangkan PSB Bogor U17 dengan skor identik 2-0. Penanggung jawab Persikabo, Sairan, menyampaikan bahwa pertandingan ini menjadi ajang penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menunjukkan eksistensi Persikabo kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, mengapresiasi tinggi jalannya laga yang dinilai mampu menjadi obat rindu bagi masyarakat terhadap tim sepak bola lokal kebanggaan Bogor.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, Penata Teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Awal pekan ini pendengar, semoga Senin paginya membawa semangat baru ya, energi yang lebih segar, tentu harapan-harapan baik untuk mengawali aktivitas sepanjang hari ini. Senin 29 Juni 2026, senang sekali saya Nasrul Alwi masih menjadi partner Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Banyak orang menganggap kalau Senin hari yang penuh tantangan ya, padahal tentu setiap awal pekan selalu memberi kesempatan ya untuk memulai lagi, menyusun lagi targetnya dan melangkah optimisme yang baru. Jadi gak ada salahnya kita awali hari ini dengan pikiran positif, hati yang lebih ringan sebelum berangkat bekerja, mengantar buah hati ke sekolah atau memulai berbagai aktivitas lainnya. Ada satu hal penting yang sebaiknya tidak terlalu

0: BMKG Jawa Barat ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dengan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari berawan, waspada potensi hujan yang dapat disertai angin kencang di sebagian wilayah Jawa Barat pada menjelang siang hingga malam hari. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih Mbak Nolita ya. Siapa tadi saya lupa namanya? Alita ya, yang telah mengabarkan kepada kita semuanya perakirawan BMKG Jawa Barat, saudara, yang tentu apapun yang menjadi kondisi cuacanya, semoga semangatnya tetap cerah ya, produktivitasnya juga tetap terjaga, saudara. Dan tentu Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan ya, jika melihat kepadatan arus lalu lintas, ada hal yang tentu menjadi kondisi lain yang perlu diketahui oleh masyarakat, silakan kabarkan kepada kami, saudara. Dan tentu informasi tersebut juga sangat membantu pengguna jalan lainnya agar bisa memilih rute yang lebih aman dan juga nyaman tentu saja ya. Oke, kita masih dengan kabar-kabar berikutnya yang nanti kita akan sampaikan di sesi ini hingga tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Bogor Pagi Ini.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

Gloria Gaynor, saudara pendengar I Will Survive yang kami putarkan di playlist segmen kedua rangkaian Bogor pagi ini mengantarkan kita ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita juga akan kembali mengupdate rangkaian kabar terkini, menyimak informasi tersebut bersama Pro 3 RRI di Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Dan selepas itu nantikan kami kembali untuk menyapa Anda merangkai segmen berikutnya di Bogor pagi ini.